0: presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu Bang?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya, insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Imasi menemani Anda hari ini pendengar. Saya coba hadirkan pedoman peringatan Harkitnas ke-118 hari ini berdasarkan surat dari Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, ya pendengar. Ini Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap hari ini merupakan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa ini adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Pendengar, secara fisiologis, kebangkitan nasional bukan sekedar seremoni mengenang masa lalu, melainkan sebuah proses dinamis yang bersifat mutandis, menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Dalam konteks modern, filosofi Harkitnas menekan pada kemandirian strategis dan persatuan kolektif sebagaimana amanat yang tersirat dalam cita-cita para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Baik pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saat ini tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS 2026 dari KPKRI. Ini terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas kreatif hingga instansi. Kategorinya dari ide cerita, film pendek, fiksi, film pelajar hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih berkesempatan mendapat dana produksi, mentoring filmmaker profesional, workshop hingga penghargaan menarik. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial ACFS dan website resmi KPKRI.

Pendengar setia RRI, peringatan Harkitnas menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi praktisi hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api dalam setiap lini kehidupan. Dan momentum ini memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita bersama, dan dimulai dari kesadaran individu berujung pada kejayaan di kejayaan bangsa di kancah dunia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan penghargaan atas jasa para tokoh perintis bangsa. Semangat ini mendorong kebangkitan kolektif seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman, memperkuat gotong royong, membangun masa depan Indonesia yang inklusif berkelanjutan. Temanya hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, dan logonya juga dirancang sebagai simbol semangat kebangkitan bangsa yang tidak hanya menengok masa lalu sebagai sumber inspirasi, tetapi juga menatap masa depan dengan tekad untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, mandiri, berdaya saing.

0: garuda, burung elang ya tepatnya ini pendengar, dan bentuk daun dari angka 8. Ini kepala burung elang terdapat pada bagian atas angka 8, diambil dari semangat visual lambang negara Indonesia yaitu garuda, yang melambangkan kekuatan, keteguhan, kewibawaan, energi. Dan bentuk daun pada bagian bawah angka 8 menjadi simbol pangan yang bermakna kehidupan, pertumbuhan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Daun juga dipilih sebagai metafora bahwa ketahanan pangan adalah sumber utama kehidupan bangsa. Saat lagi tepat pukul 8 kita akan di Sumenep Nyapa bersama Supriyadi untuk berdialog mengenai hal ini bersama dua narasumber kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Fokus Satgas MBG Sampang saat ini beralih pada pembinaan dan pengawasan. Informasinya disampaikan oleh Alvin Wairi.
2: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Kabupaten Sampang akan mengumpulkan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di setiap kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi tim gabungan terhadap sejumlah temuan di masing-masing dapur, terutama terkait kelengkapan administrasi. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto menyampaikan surat keputusan atau SK Satgas saat ini tidak lagi berfokus pada percepatan program. Kini tugas Satgas beralih pada pembinaan dan juga pengawasan atau binwa.
3: Ya karena percepatannya sudah cepat, di Madura termasuk paling tinggi. Jadi kita sudah sampai hari ini 143 sudah beroperasi, dari 160 yang terdaftar. Dibina, distandarisasikan, semua perizinan harus diurus. Ya semoga kedepannya SPPG itu di Sampang standarnya bagus-bagus lah. Artinya bahwa program ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi program untuk kemasyarakatan umat itu, manusia itu, masyarakatnya.
2: Menurut dia, kegiatan desa akan diawali di Kecamatan Cirengi dan berakhir di Kecamatan Karangpenang. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya akan turun bersama para pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, kecamatan yang akan melakukan pemantauan.
1: Baik pendengar, tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan yang jatuh di kapal perairan Pulau Mondangin, Sampang. Korban bernama Jumail, 57 tahun, warga Dusun Tengah Desa Mendangin, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 2 hari pencarian. Kasih Kedaruratan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin mengatakan korban ditemukan setelah adanya laporan melihat jenazah di wilayah Sungai Majungan, Kecamatan Srese. Tim SAR gabungan langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi dan membawa korban ke daratan.
4: Alhamdulillah, SAR kita mengumpulkan hasil yang mana kemarin malam kita mendapatkan informasi bahwa ada seorang masyarakat Pulau Mandangin yang jatuh dari perahu. Kejadiannya itu kemarin malam habis maghrib. Mulai dari kemarin kami melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Kemarin belum membuahkan hasil dan dilanjutkan pencarian dari hari ini. Dimulai dari tadi pagi jam 7. Alhamdulillah hari ini kita membuahkan hasil. Korban berhasil ditemukan di Sungai Majungan.
1: Sementara itu, personil Basarnas Posar Sumenep Nur Hadi menjelaskan, proses pencarian dilakukan dengan penyisiran sejumlah titik perairan sejak korban dilaporkan jatuh dari kapal. Tim juga memanfaatkan informasi dari nelayan dan pemancing untuk mempercepat pencarian.
5: Korban tadi tim SAR gabungan menerima info ya kurang lebih pukul 12 bahwa ada penemuan jenazah di daerah Sungai Majungan Srese, dan tepat pukul 12.45 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia, dan sekarang korban dievakuasi menuju ke RSUD Kabupaten Sampang. Terima kasih.
1: Operasi SAR melibatkan BPBD Sampang, Satpol Airu Polres Sampang, Basarnas Pos SAR Sumenep, TNI AL, Agisena, BPBD Jawa Timur, serta PMI Sampang. Setelah korban ditemukan dan evakuasi, operasi pencarian resmi ditutup.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Oplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali ke ruang dengar Anda Sumedap Menyapa pada Rabu 20 Mei 2026 bersama Yesus Pradi. Dan pada pagi hari ini momen istimewa

0: Zen.
1: Waalaikumsalam, Mas Yadi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Mas Yadi, di hari yang istimewa ini diberi kesehatan dan kebahagiaan yang luar biasa.
0: Iya, terima kasih, Bung Zen. Setelah kegiatan di luar kota, saat ini...

0: dan apa yang bisa, apa yang menjadi kekuatan dari diri kita masing-masing. Bukan kekuatan anak muda, tetapi setiap individu mampu merefleksikan diri, apa yang menjadi kekuatan diri dalam diri kami, sehingga jika kemudian setiap anak muda mampu melihat potensi yang dimiliki, saya pikir apa yang menjadi problem kebangsaan kita hari ini, kita bisa akan gotong royong untuk nyicil sedikit demi sedikit untuk menuju perbaikan dan kemajuan. Kurang lebih seperti itu mungkin, Mas Yadi.
1: Oke. Di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini kan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara untuk temanya, Bung Zen. Ini menjadi penyemangatkah atau malah menjadi tantangan kepada generasi muda?
0: Keduanya menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Satu sisi menjadi tantangan, bagaimana kemudian seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa hari ini eranya memiliki tantangan yang berbeda dengan era-era bapak kita, emas-emas kita, dan semacamnya. Karena kita masuk di dunia digital, dunia AI, yang kemudian ketika kita tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang cukup, maka anak muda akan tenggelam dengan berbagai dinamika yang kemudian terjadi hari ini. Di satu sisi ini menjadi harus menjadi pemicu bagaimana kemudian anak muda mampu menjadi bagian dari kedaulatan bangsa itu sendiri.

berharap bahwa anak muda yang punya kemampuan di bidang hukum bisa berbuat banyak terkait dengan penegakan hukum yang hari ini juga masih menjadi PR besar di bangsa ini. Begitu juga dengan teman-teman

0: ini terbuka lebar, Bung Zen, ya?
1: Ya, betul, betul, Mas Yadi. Saya pikir ya, saya bukan bagian dari pemerintahan, tetapi ketika saya berbicara pemerintah, bukan berarti saya buzzer pemerintah atau bukan, tapi kita

0: Bung Zen.
1: Ya, kalau di Santrino Business sendiri, pertama memang kita menjadi destinasi para santri, tentunya santri yang memang sudah tidak lagi ada di pesantren ya Mas. Bagaimana kemudian teman-teman santri yang dulunya dianggap tidak berkemampuan secara khusus, ini kita kemudian memberikan ruang agar setidaknya menguatkan jaringan sesama kalangan santri. Jadi kami berpikir bagaimana ceritanya teman-teman santri yang mungkin puluhan tahun ada di pondok, terisolasi dengan lingkungan luar dan segala macam, kemudian keluar pondok, lepas di lingkungan masyarakat yang ibaratnya adalah hutan rimba kurang lebih. Nah, mereka berjalan sendiri-sendiri. Ibarat kata, jangankan penerangan, lampu penerangan. Lampu senter saja belum pegang kayak gitu. Bukan secara keilmuan ya Mas, tapi secara jaringan dan selama jam. Maka kami hadir setidaknya menjadi ruang itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak ada oriented yang secara khusus, tetapi intinya kami setiap apa yang ada hari ini kita lakukan hari ini kayak gitu Mas. Jadi ada peluang apa kita lakukan hari ini. Salah satunya adalah kita melakukan, kita tidak ke pelatihan-pelatihan, tetapi lebih ke diseminasinya. Diseminasi itu mungkin secara gampangnya kita, contoh kayak gini Mas. Salah satu anggota kita punya usaha misalkan, tempat kopi. Nah, jadi kita kebutuhan biji kopinya nih, jadi kita kontak sesama teman-teman komunitas, ada nggak yang bisa menyuplai kopi ini dengan kualitas ini, dengan harganya yang kompetitif. Nah, ternyata kita bisa memulai itu dari komunitas-komunitas kecil seperti itu. Okay. Jadi ibarat kata kita membangun paguyuban, tapi dalam konteks kebangkitan ekonomi masih saat ini Mas, karena kita memang masih fokus ke sana seperti itu.
0: Oke, jadi di organisasi ini, di komunitas ini saling membantu, saling belajar dan saling membaca peluang. Jadi tidak hanya mengkritik, tidak hanya mencari celah negatifnya apa yang dijalankan oleh program-program pemerintah, namun juga mendukung dan mencari peluang-peluang yang bisa jadi bahan belajar lah gitu, Mas Zen ya.
1: Ya betul, ya betul Mas. Tentunya kita tidak menafikan misalkan program pemerintah ada yang kurang ya, kami tidak tutup mata, tetap sebagai anak muda kita menyampaikan apa ya sih yang kemudian kita harus perbaiki bareng-bareng. Tetapi kalau memang sudah baik ya kita kan jangan capek-capek buat cari kesalahan atau kekurangannya seperti itu. Nah justru kalau memang sudah ada di jalannya, nah kita berupaya agar apa yang menjadi harapan dari pemerintah terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan segala macam, kita bisa setidaknya sedikit mempermudah jalan itu seperti itu.
0: Baik. Mas, Bung Zen, itu, Mas. Di momentum Hari Kebangkitan Nasional, kalau dari Santrinomik Nusantara sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada generasi muda untuk saling menguatkan, saling mendukung dan ikut terlibat memajukan bangsa ini?
1: Ya, pada prinsipnya di Hari Kebangkitan Nasional ini hanya sebagai bagian dari hari refleksi menurut saya. Tetapi hari kebangkitan yang sebenarnya harus terus dikuatkan tiap harinya. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum seperti itu Mas. Okay. Jadi hari kebangkitan apa sih yang sebenarnya harus kita bangkitkan? Nah ini yang kita sebut refleksi kebangkitan. Nah kemudian setelah refleksi kebangkitan di Harkisnas ini kita munculkan, kesadaran itu tumbuh dan segala macam. Kami sangat mengajak kepada teman-teman di luar sana bahwa teman-teman mungkin sudah sama-sama sadar bahwa kehidupan ini dinamis dan penuh perjuangan seperti itu. Sehingga kami berharap menguatkan hubungan antar teman, dari teman satu, teman ketiga, mungkin kita lebih kuatkan lagi agar sifat gotong royong kita.

0: kerja sama kita dalam dalam hal apapun, kita mulai dari hal yang sederhana, gotong royong dulu, berkumpul dulu. Dari berkumpul inilah kemudian kita bisa membicarakan sesuatu. Nah, dari membicarakan sesuatu lah ini kami yakin akan lahir sebuah gagasan yang sifatnya produktif dan konstruktif. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah mungkin kalau selama ini kita diskusi kita berkaitan dengan sekali lagi apa yang menjadi masalah A, B, C dan selamanya, mungkin kita tambah lagi diskusinya, apa yang bisa kita perbuat, peluang apa yang bisa kita tangkap, dan sinergi apa yang bisa kita lakukan dengan lintas sektor, entah pemerintah, entah lembaga sipil, entah apapun, yang sifatnya adalah membangun jiwa kolaboratif, baik kita dengan teman kita menjadi komunitas, komunitas satu dengan komunitas lain menjadi ekosistem, antar ekosistem menjadi sebuah gerakan. Nah, saya pikir kalau kemudian teman-teman punya kesadaran bahwa kita get up, bahwa kita tidak selamanya merenungkan nasib, nasib diri sendiri, nasib bangsa sendiri, bahwa kita bangkit, bangsa ini akan selalu memiliki nasib yang sama ketika setiap individu hanya meratapinya, tidak mau berbuat dan ambil bagian dalam perubahannya, seperti itu. Mas. Sehingga apa yang mau dilakukan dari hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti itu, Mas.
1: Baik, dan melalui Santrinomik Nusantara ini, semoga apa yang menjadi harapan generasi-generasi muda, khususnya dalam melatih dan membangun jejaring serta bagaimana nantinya ikut membantu daerah, membantu bangsa dalam kemajuan berbagai hal bisa tercapai, Mas Zainul.
0: Amin, amin. Okay. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas. Insya Allah akhir tahun 2006 akan semakin mungkin sudah ke daerah karena lahirnya di Jakarta tempo hari, jadi sudah saatnya kami pulang bersama Santrinomik Nusantara ini membawa beberapa hal yang insya Allah kami harapkan menjadi bagian dari perkembangan dan kemajuan teman-teman di daerah, terutama tempat kelahiran sendiri, seperti itu, Mas.
1: Oke, untuk Sumenep dulu ya, nanti dikembangkan.
0: Siap,
1: programnya. Oke. Terima kasih, ya, Bung Zen, atas waktunya sudah bersama kami di Sumenep Menyapa. Sukses terus programnya, lancar terus Santrinomik Nusantaranya. Dan semoga terus memberikan warna, memberikan banyak manfaat bagi bangsa ini. Sekali lagi terima kasih, Bung Zen. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, mendengar demikian pembicaraan kami dengan Ketua Santrinomik Nusantara, Zainullah. Dan kita juga akan berbincang, ini dari sisi pemerintahan. Kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Sumenep, Kyai Haji Imam Hasim. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep Menyapa.

Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya? Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus dua orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria. Jadi, bukan curian ya. Fix bukan curian.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.
1: Husain Mutahar dikenal masyarakat Indonesia sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Ia memiliki peran penting sebagai negarawan ketika Indonesia memasuki tahap awal kemerdekaan. Salah satu jasa terbesar Mutahar untuk Indonesia adalah menyelamatkan Sang Saka Merah Putih. Saat agresi militer satu terjadi pada 1947, Husain Mutahar diperintahkan Presiden Soekarno untuk menyelamatkan bendera asli Indonesia yang dijahit oleh Fatmawati. Husain saat itu berusaha untuk mencari cara untuk menyelamatkannya, yaitu melepaskan benang jahitan antara warna merah dan putih. Husain Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pernah ditunjuk sebagai penyusun upacara pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Husain Mutahar bukan hanya menjadi sosok negarawan dan Bapak Paskibraka Indonesia, ia dikenal sebagai komponis yang menciptakan lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang paling populer adalah Himne Syukur dan Hari Merdeka. Lagu-lagu ciptaannya antara lain Gembira, Jangan Putus Asa, Himne Pramuka, dan Dirgahayu Indonesiaku. Abadi dan haru, namamu wahai pahlawan Indonesia. Jasamu selalu lekat di hati bangsa.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih di Sumenep menyapa bersama saya Supriyadi. Jika kita tadi berbincang dengan Ketua Santri Nomik Nusantara Zainullah, saat ini kita juga menjadwalkan untuk berbincang mengenai momentum Hari Kebangkitan Nasional dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara bersama Wakil Bupati Sumenep Kyai Haji Mamasim. Namun saat kami konfirmasi ulang, beliau masih di kegiatan tentunya dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan pendengar, untuk Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati tentunya setiap tanggal 20 Mei, dan di Indonesia peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 untuk mengenang lahirnya organisasi modern pertama Budi Utomo. Dan ini menjadi motor, salah satu motor penggerak bagaimana generasi muda, bagaimana seluruh rakyat Indonesia untuk selalu terlibat aktif dalam memajukan setiap langkah, termasuk juga menjaga nasionalisme dan kebangkitan bangsa Indonesia. Dan dengan demikian pendengar, berakhir pula Sumenep menyapa pada pagi hari ini 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Supply narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, klaim tersebut bukan akun resmi Presiden Prabowo. Karena akun resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang terverifikasi tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi pemerintah maupun kanal resmi Presiden, Wapres terkait bantuan sosial tersebut. Tidak pula ada mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan hadir di media sosial resmi.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di Facebook sebuah akun mengatasnamakan Presiden Prabowo mengunggah foto Wapres Gibran di

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Halo RRI kembali mengudara menemani Anda di edisi spesial. Kita ada di 20 Mei 2026. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di hari ini. Semoga semangat kita untuk menjadikan tunas bangsa menjadi yang terbaik di generasi yang kemudian mengisi kemerdekaan Indonesia dengan penuh kontribusi serta kebaikan ini bisa terwujud ya pendengar. Serta pemirsa sesuai dengan temanya, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Anda tadi sudah menikmati sajian Sumenep pagi ini, di mana kami juga ajak Anda untuk membahas tentang hal itu. Jadi semoga kita benar-benar tidak hanya melewati hari ini begitu saja dengan seremonial, tapi juga dengan semangat kebangkitan yang kemudian menemani hari-hari kita ke depan. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa ikuti Halo RRI tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kita berjejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang, dan Anda juga bisa mengakses siaran radio kami melalui streaming aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Ada live chat yang bisa Anda gunakan ya untuk komentar terkait dengan aduan, keluhan maupun juga informasi di sekitar Anda. Nanti akan kami bacakan. Selain itu tentu saja saya buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga Anda bisa telepon redaksi kami di Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI. Silakan Anda bisa manfaatkan di 0811-3345-101. Hari ini saya bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Rukayah Zain, di gatekeeper Sumenep ada rekan Waisul Karni, gatekeeper Sampang ada Alvin Nuari, kemudian juga bersama dengan rekan-rekan kami di RRI Sumenep.net, Yuda dan Zaini, TB Sumenep dan Sampang, Wasil dan Mukhlis. Baik, pendengar serta pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah berhasil dikonfirmasi redaksi kami di Halo RRI terkait aduan maupun keluhan Anda yang sudah masuk di edisi sebelumnya. Kita akan review terlebih dahulu, di mana Anda juga bisa mengaksesnya melalui rri.co.id, karena kami juga sudah tuliskan di rri.co.id, ada warga Pamolokan, Kabupaten Sumenep yang mengeluhkan distribusi air PDAM yang tidak lancar selama beberapa hari terakhir. Nah, ini tampilannya Anda bisa lihat di YouTube kami RRI Sumenep.net, di mana artikel beritanya juga sudah kami tuliskan di rri.co.id. Sekali lagi, Anda bisa sembari akses ya, pendengar serta pemirsa. Dan ini sudah kemudian mendapatkan konfirmasi karena dari PDAM setelah ditelusuri oleh redaksi sudah mengumumkan di mana pada 16 Mei 2026 Perumda Air Minum Sumekar ini memberikan informasi kepada para pelanggannya, khususnya yang berada di wilayah perkotaan, ada kerusakan motor pompa di sumur bor Pamolokan sehingga layanan distribusi air terganggu dan dihimbau untuk warga kemudian bisa menampung air terlebih dahulu karena akan diberlakukan pengaturan air secara bergilir serta menggunakan air secara bijak. Dan wilayah terdampaknya ini ada di Karang Dua, kemudian Pamolokan, Pandian, Bangselok, Kolor, Pajogalan, Kebunan, Pangarangan, dan juga Kepanjen. Anda warga yang ada di kawasan yang saya sebutkan tadi boleh konfirmasi ulang ya pendengar ketika sudah kembali seperti biasanya atau kembali normal untuk aliran airnya. Siapa tahu ini juga bisa kemudian kita lebih validasi lagi begitu ya. Sudah selesai perbaikannya, barangkali sudah juga mendapatkan aliran yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Terutama untuk Anda yang menelpon di Halo RRI, terima kasih banyak kepada Pak Irfan Zulfan yang menelpon di edisi Senin lalu. Lanjut ke hal berikutnya yang sudah berhasil dikonfirmasi juga oleh redaksi kami, di mana PLTS Sepangkur Kecil, kita juga turut memantau perkembangannya di beberapa edisi Halo RRI, karena warga Sepangkur Kecil ini juga termasuk yang aktif untuk menelpon kami di redaksi Halo RRI. Terima kasih. Kali ini dari Pak Zafran, warga Dusun Sepangkur Kecil, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, yang kemudian menanyakan soal update perbaikan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di dusun tersebut. Apakah sudah tuntas atau belum? Dan hal ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung. Terima kasih kepada Pak Hairul Ismail, Manajer ULP Kepulauan Kangean, di mana beliau menjelaskan multi-cluster box yang jika Anda ikuti Halo RRI di edisi-edisi sebelumnya lagi, waktu itu kita pantau masih perjalanan dari Jerman menuju Indonesia. Kemudian sempat ada problem atau masalah di Bea Cukai. Selanjutnya, alhamdulillah berhasil begitu ya. Ini sudah berhasil sampai ke Sumenep, tinggal menunggu teknisi dari wilayah kepulauan, dari PLN dan juga pihak terkait yang akan segera menuju PLTS Sepangkur Kecil. Kita doakan semoga lancar, aman, tidak ada kendala, termasuk juga hambatan dari sisi cuaca. Baik, pendengar serta pemirsa, silakan sekali lagi kami sambil menantikan telepon dari Anda. Anda bisa langsung telepon redaksi kami di Sumenep 662317 atau juga melalui Sampang di 323554 dan WA 0811334510. Saya sapa rekan Alvin dan juga Rukaya Zain terlebih dahulu. Rukaya, Alvin.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat Ais. Pagi.
3: Selamat pagi, Ais.
1: Iya, hari ini kita berkorpri ya.
3: Ya, betul. Hari Kebangkitan
1: Hari Nasional. Kebangkitan Nasional. Bagaimana semangatnya Alvin dan juga Rukaya di redaksi? Lebih membara ya harusnya ya.
3: Harusnya membara.
2: Membara di tengah anomali cuaca.
1: Di tengah anomali cuaca. Nah itu juga yang patut diupdate ya Rukaya dan juga Alvin. Okay. Baik Rukaya, saya ke Alvin terlebih dahulu di Sampang. Bagaimana Alvin? Apakah memang soal cuaca ada update yang perlu untuk diwaspadai di kawasan Sampang, Alvin?
2: Statement dari BPBD Sampang sendiri ini menyebut tetap ada himbauan kepada masyarakat soal anomali cuaca, karena saat ini kita memasuki masa pancaroba, di mana masa pancaroba ini sendiri pastinya ada berbagai ancaman untuk warga, terutama di wilayah yang merupakan rawan bencana seperti untuk kota. Ini biasanya kalau hujan itu terjadi banjir, tapi sekarang kan kita menuju ke musim kering.
1: Yeah,
2: itu biasanya di seperti daerah Pantura itu sering terjadi longsor dan juga puting beliung begitu, Ais.
1: Aduh, baik. Jadi memang harus terus update ya informasi. Betul. Dari pihak terkait yaitu BMKG maupun peringatan dari BPBD begitu, seperti yang disampaikan Alvin.
2: Dan tentunya yang berbeda pada tahun ini statusnya katanya kemaraunya itu lebih kering. Kalau tahun kemarin itu kita kemarau basah.
1: Iya.
2: Kata BPBD pada tahun ini kita akan mengalami
1: kemarau kering.
2: Kemarau kering. Jadi mereka terus mengimbau kepada masyarakat, salah satunya yang paling sederhana yaitu menghemat air.
1: Wah, ini Alvin, satu hal yang tadi juga sempat ya dibahas, meskipun dari sisi yang berbeda barangkali. Karena tadi ada kerusakan pompa kan di Sumenep. Tapi ternyata nggak hanya karena kerusakan pompa, tapi karena cuaca yang kemudian secara global patut juga kita bijak dalam menggunakan air. Mungkin betul. Seperti itu ya Alvin. Baik, apa update hari ini Alvin? Apakah sudah ada menelpon ataupun laporan aduan dari masyarakat Sampang, Bangkalan, dan sekitarnya?
2: Jadi untuk aduan yang kami terima untuk sementara ada satu, Ais, terkait dari pupuk. Ini bisa dikatakan masalah klasik juga ya. Jadi keluhan datang dari Lutfi yang merupakan warga kota Sampang. Ini katanya masih bingung untuk menebus pupuk bersubsidi hingga saat ini. Jadi pupuk memang bersubsidi? Kalau dilihat dari riwayat, penebusan pupuk subsidi ini kadang itu caranya berbeda-beda tiap tahun.
1: Bukankah sudah digapok tani atau seperti apa Pak Lutfi? Ini sudah masuk kelompok taninya atau bagaimana Alvin?
2: Info yang kami terima, beliau tidak masuk ke Gapoktan.
1: Oh, soalnya kan biasanya disalurkan kan pupuk subsidi. Betul. Secara nanti, SOP-nya. Coba kita nanti konfirmasi ya berarti. Oke. Okay.
2: Betul.
1: Apalagi yang dikeluhkan Pak Lutfi? Soal distribusinya atau soal apanya?
2: Sejauh ini cuma menebus. Dia masih bingung katanya untuk menebus pupuk subsidi.
1: Baik, prosesnya barangkali ya berarti ya, yang perlu kita gali. Baik, terima kasih Alvin. Saya ke Rukaya Zain. Rukaya?
3: Iya, Ais.
1: Iya, bagaimana dengan redaksi Sumenep, Rukaya?
3: Hari ini di redaksi RRI Sumenep ini ada dua aduan, tepatnya ada dua informasi ini, Ais.
1: Informasi?
3: Iya. Dan ini juga sudah masuk via WhatsApp gitu ya, dari Vina di Manding, ingin bertanya terkait situs cagar budaya di Sumenep itu pemeliharaannya seperti apa. Karena saya pernah melihat di sebuah redaksi berita anggarannya cukup besar sampai 400 juta. Dan yang saya ingin tanyakan, pemeliharannya itu dari segi apa dan di mana saja cagar budaya yang sudah rusak dan akan diperbaiki. Itu Ais.
1: Mbak Vina di kawasan?
3: Ini di kawasan Manding.
1: Kawasan Manding ya?
3: Ya, sebenarnya.
1: Baik. Cagar budaya, anggaran situs cagar budaya begitu ya?
3: Ya, betul.
1: Oke, baik.
3: Dan ada satu lagi dari Pak Hendra begitu ya. Tapi sebelum kita ke Pak Hendra, nampaknya sudah ada akan dikonfirmasi ini berkaitan dengan yang tadi aduan dari Sampang dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KP Sampang.
1: Okay.
3: Ada Pak Nurdin sudah siap untuk mengkonfirmasi, Ais.
1: Oh, jadi baik. Berarti kita ke narasumber terlebih dahulu ya, Rukaya. Yeah. Baik, terima kasih Rukaya Zain. Saya akan konfirmasi terlebih dahulu pendengar serta pemirsa. Ini kita akan konfirmasi terkait dengan proses distribusi pupuk, terutama di kawasan Sampang, bersama dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura di Disperta KP Sampang, Bapak Nurdin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nurdin.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu.
1: Ya, jadi, dengan Ais di sini Pak Nurdin. Ya, sehat ya Pak?
4: Sehat, sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Jadi gini, revisi dulu ya. Jadi bidang saya itu sekarang bukan bidang tanaman pangan dan hortikultura, tapi sudah dengan nomenklatur yang baru itu bidang sarana pertanian. Itu
1: bidang sarana informasi. Pertanian, baik, siap. Terima kasih Bapak informasinya, mohon maaf. Dan tapi membidangi hal yang sama begitu ya Pak ya, urusan pupuk dan lainnya. Ada di Pak Nurdin begitu ya, siap. Ya, Pak Nurdin, tadi sempat ada aduan atau pertanyaan begitu dari warga Sampang, kawasan kota, Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan atau kelompok tani. Prosesnya seperti apa Pak Nurdin? Silakan.
4: Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua para petani ya. Perlu kami sampaikan bahwa pupuk bersubsidi ini pupuk dalam pengawasan. Jadi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, petani itu tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Nah, ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluh tan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Ah, kalau sudah masuk di situ, barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK. Ya, jadi kalau petani yang masuk di ERDKK itu di input oleh teman-teman penyuluh ke dalam sistem yang namanya sistem ERDKK itu, elektronik rencana kebutuhan definitif kebutuhan kelompok. Nah, disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Oh, si A misalnya Pak Lutfi tadi dia masuk di dalam kelompok tani. Nah, itu untuk dapat pupuk bersubsidi itu dia setiap tahunnya harus daftar. aktif daftar ke ketua kelompoknya itu. Kenapa? Bisa jadi kalau tahun ini nggak daftar, itu nggak dapat pupuk walaupun dia tergabung di dalam kelompok tani. Nah, jadi sekali lagi, setiap tahun mereka selalu daftar. Karena kita update-nya ERDKK itu setiap tahun. Seperti itu,
1: baik.
4: Ibu.
1: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
4: Iya.
1: Baik. Berarti kalau misalnya nggak gabung di Gapoktan, ini tidak mendapat jatah pupuk subsidi atau bisa diakses di luar Gapoktan, begitu Pak?
4: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pupuk bersubsidi ini kan jumlahnya terbatas, Bu.
1: Baik. Nah,
4: pemerintah itu, ya, perlu kami sampaikan, kebutuhan pupuk satu tahun untuk se-Indonesia itu kurang lebih 25 juta ton. Nah, sementara alokasi oleh pemerintah pusat itu disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah, itu hanya sekitar 9 juta ton. Nah, yang sisanya itu mereka harus pakai swadaya sendiri. Artinya bisa mereka menggunakan pupuk organik gitu, ya.
1: Baik.
4: Menggunakan kotoran-kotoran hewan, dan itu
1: baik.
4: Apa hasilnya lebih bagus daripada pupuk kimiawi. Terhadap
1: baik.
4: Kesuburan tanah seperti itu, Bu.
1: Baik.
4: Jadi sekali lagi, kalau ingin dapat pupuk bersubsidi, pertama syaratnya bergabung dulu dengan
1: baik.
4: Kelompok tani.
1: Baik. Itu. Kemudian jangan lupa daftar itu tadi ya, Pak.
4: Iya, daftar
1: baik.
4: Itu.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak.
4: Kemudian,
1: ya. Ya, silakan, Pak.
4: Syaratnya yang kedua, itu luas lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Kalau lebih dari 2 hektar dia tidak bisa dianggap petani itu petani mandiri gitu. Kemudian yang dapat pupuk bersubsidi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Ini ada beberapa tanaman aja. Pertama, untuk tanaman pangan itu yang dapat pupuk bersubsidi itu padi, jagung, kedelai sama ubi kayu. Kemudian untuk tanaman hortikultura itu hanya cabai, bawang putih. Untuk tanaman komoditi perkebunan itu ada kopi, ada tebu rakyat dan kakao. Nah, sekarang kan bulan ini ke depan ini kan masyarakat banyak tanam tembakau ya, Bu ya.
1: Iya.
4: Tembakau itu tidak dapat pupuk bersubsidi, ya.
1: Ya. Berarti tembakau tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Wah, ini kalau praktik di tingkat petaninya, apakah memang seperti itu atau bagaimana, Pak?
4: Nah, itu kita untuk nebus pupuk itu, Bu, nanti kan di kios, ya, kios pengedar pupuk itu otomatis ada di namanya IPUBES itu. Di kios ada sistem yang dipakai oleh Pupuk Indonesia namanya IPUBES itu. Alat yang bisa untuk input kebutuhan pupuk petani yang namanya terdaftar di RDKK itu ada di situ semua. Misalnya saya mau nebus pupuk, datang ke kios itu bawa KTP, ya jangan lupa bawa uang. Nah, itu ya. Bawa KTP. Nah, ketika saya menyodorkan KTP saya itu, mereka ngecek. Oh, saya tidak terdaftar. Nah, atau, nama saya ada di situ. Disesuaikan dengan deknya, seperti itu, Bu.
1: Baik. Ya. Kalau jenis tanamannya tadi, Pak, takutnya nih, Pak, beli pupuk subsidi, tapi ternyata untuk tembakau. Padahal secara aturannya, tadi Pak Nurdin sampaikan, tidak untuk tembakau.
4: Iya. Ya, ya itu nggak boleh itu. Ya.
1: Pengawasannya nggak berarti dilakukan seperti apa nih, Pak Nurdin? Halo, Pak Nurdin? Baik. Kita coba hubungi lagi, Pak Nurdin. untuk bisa menuntaskan konfirmasi beliau terkait dengan pupuk subsidi. Tapi poin yang tadi dijelaskan ya, pendengar serta pemirsa oleh Pak Nurdin, bahwa yang namanya pupuk bersubsidi ini hanya bisa didapatkan ketika petani tersebut terdaftar di Gapoktan. Kalaupun sudah terdaftar, jangan lupa tiap tahun mendaftarkan diri juga di Gapoktan masing-masing untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan syarat tadi ya, menurut Pak Nurdin bahwa tidak boleh lebih dari 2 hektar lahannya, luasnya. Kemudian juga pupuk subsidi ini hanya diperuntukkan pada komoditas strategis, di mana padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, kopi, dan ubi kayu. Ini yang menjadi komoditas utama. Kalau tadi sempat ditegaskan juga oleh Pak Nurdin bahwa ketika Anda tanam tembakau, tentu saja pupuknya jangan pupuk subsidi karena secara regulasi itu tidak diperbolehkan. Baik, apakah kita sudah terhubung lagi bersama dengan Pak Nurdin? Baik. Baik, kita ke redaksi lagi bersama dengan Rukayah. Rukayah?
3: Iya, Ais.
1: Iya, okay. Tadi sempat terputus ya bersama dengan Pak Nurdin, Rukayah.
3: Iya, ini nampaknya sudah tergabung kembali, Ais. Okay, mungkin bisa baik. Dilanjutkan kembali.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak, Rukayah. Pak Nurdin, selamat ya, pagi, Pak. Sudah Bagi bersama kami kembali ya, Pak. Baik, ya.
4: Iya, terputus.
1: Terputus tadi. Berarti Pak, ini untuk yang namanya tembakau tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi begitu ya Pak? Ini informasi tambahan yang perlu juga masyarakat tahu saya rasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi. Dari sisi pengawasannya berarti ada di kiosnya Pak ya? Dan data yang ada di Gapoktan atau bagaimana?
4: Ya, teman-teman Gapoktan, kita sebenarnya sudah tahu gitu, bahwa tembakau itu tidak boleh pakai pupuk bersubsidi. Itu.
1: Ya. Baik. Sebab
4: mereka akan rugi sendiri nanti. Misalnya ya, saya jatah saya itu urianya dapat 2 sak misalnya ya. Nah, terus ketika saya tebus, ya itu sudah hak saya. Ya, hak saya 2 sak itu. Untuk itu kan peruntukannya untuk padi. Nah, jika saya pakai untuk tembakau, nanti padinya pakai apa?
1: Oh, baik. Itu. Karena ada kuotanya ya, Pak ya.
4: Ada kuotanya seperti itu.
1: Baik. Masih banyak pupuk-pupuk lain ya, Pak Nurdin, yang bisa digunakan.
4: Banyak, Bu.
1: Baik.
4: Iya.
1: Tadi juga bahkan ada yang jauh lebih baik sebenarnya untuk pertanian yang lebih go green barangkali ya Pak ya, lebih ramah lingkungan betul, dan betul. Lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin sudah bersama Halo RRI. Ya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disuarakan oleh pendengar serta pemirsa kami. Semoga sukses agendanya Bapak dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional Pak Nurdin. Salam buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar serta pemirsa, baru saja kita konfirmasi bersama dengan Kepala Bidang Sarana Pertanian di Disperta KP Sampang, Bapak Nurdin, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi juga yang sudah menyampaikan keluhannya sehingga mendapatkan solusi bersama. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, jangan lupa di-download dan dengarkan kami dari manapun Anda berada. Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep Net. Terima kasih untuk subscriber kami yang sudah like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe sekarang juga. Kemudian saya bacakan terlebih dahulu komentar dari live chat YouTube RRI Sumenepnet. Ada Mas Afif Mukminin yang menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Afif. Izin bertanya, untuk lowongan SPPG khusus lulusan SMA, apa masih tersedia untuk saat ini? Baik, terima kasih Mas Afif sudah berkomentar di live chat. Kita masukkan ke redaksi ya komentarnya Mas Afif. Nanti dikonfirmasi terkait dengan apa yang disuarakan. Kemudian juga kita akan menuju Rukaya Zain, karena tadi ada beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi Sumenep. Rukaya.
3: Ya, Ais, ini nampaknya ada penelpon yang ingin bergabung, Ais, untuk
2: baik,
3: mungkin memberikan aduan. Kita
2: baik,
3: sapa dulu, Ais.
2: Baik, terima kasih, Rukaya. Halo, selamat pagi. Halo, RRI. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Saya Saiful dari Kecamatan Talangu.
2: Pak Saiful di Talango, Pulau Talango ya Pak?
4: Iya.
2: Baik, apa yang ingin disampaikan hari ini Pak Saiful di Halo RRI?
4: Ya, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan di Halo RRI hari ini terkait dengan penyeberangan di Pelabuhan Talango dan Pelabuhan Kalianget. Tepatnya di Pelabuhan Kaliangetnya, yang pertama yang saya ingin keluhkan terkait dengan tiket masuk yang khusus mobil yang membayar sekitar 2.000 atau 3.000 gitu ya untuk pulau, untuk warga Talango khususnya yang ingin menyeberang ke Pulau Talango itu itu dikena tiket untuk mobil ya. Memang sih
2: ini tiket masuk pelabuhannya ya Pak.
4: Tiket masuk di pelabuhannya ya.
2: Belum lagi yang penyeberangan
4: belum
2: maksudnya
4: yang
2: begitu
4: di
2: ya.
4: Penyeberangannya,
2: kalau penyeberangannya gitu ya. Kena berapa Pak?
4: Kalau penyeberangannya kena 14.000.
2: 14.000.
4: Iya.
2: Okay.
4: Yang di pintu masuk pelabuhan itu kena, nggak tahu kalau nggak salah 3.000 apa 2.000 gitu. Nah yeah. Cuma nominalnya memang kecil, tapi kan kita warga Talango gitu yeah. kan. Jadi seharusnya memang digratiskan untuk warga Talango untuk pintu
2: mengharapkan
4: masuk.
2: Mengharapkan ada perlakuan tidak khusus untuk warga Talango ya?
4: Betul, iya. Yang pertama itu, terus yang kedua terkait dengan apa kondisi jalan di sekitar Pelabuhan Talango itu, di Pelabuhan Kalianget itu yang menuju ke Tongkang itu sangat rusak parah gitu.
2: Sangat ya, rusak parah ini seperti apa
4: ya,
2: Pak Saiful?
4: Ya, rusanya banyak yang berlubang gitu ya, banyak yang lubang sehingga mengganggu para pengendara yang ingin menyeberang ke Pulau Talango. Khususnya juga warga-warga Talango gitu kan. Ini kan jadi keresahan kita karena kita juga menaiki tongkang itu kan juga bayar. Harusnya kita juga bisa menikmati fasilitas yang baik. Kan begitu, infrastruktur yang baik juga begitu kan.
2: Baik.
4: Yang ketiga terkait dengan dermaga yang menjadi sandarnya kapal tongkang itu, kalau air lagi pasang kadang terjadi banjirop gitu kan. Saya pribadi sebagai warga Talango dan juga mungkin sebagian masyarakat atau seluruh masyarakat menginginkan bahwa itu segera pemerintah, mungkin pemerintah Kabupaten Sumenep segera meninggikan
2: dermaganya.
4: Itu dasarnya ya, dasar Talango karena sering banjirop gitu.
2: Ini yang di sehingga, sisi Talango atau di pelabuhan maksudnya?
4: Yang di sisi Talango juga, yang lebih parah di sisi Talango, yang di pelabuhan Kalengan juga begitu.
2: Baik.
4: Iya,
2: untuk mengatasi banjirop itu ya.
4: Jalannya ya. Iya, untuk mengatasi banjirop karena mungkin sudah bertahun-tahun dia agak nurun mungkin kondisi tanahnya begitu.
2: Baik, ya.
4: Terus yang terakhir terkait dengan kemacetan ya, terkait dengan kemacetan yang mungkin ya tidak setiap saat sih, tapi ya seringkali terjadi kemacetan. Mungkin ini problem lama yang menjadi kendala bagi warga Talango.
2: Biasanya paling sehingga, macet waktu apa Pak Saiful?
4: Biasanya waktu macet itu biasanya kalau lagi tongkang yang beroperasi itu ada dua. Biasanya kan tiga kalau siang hari itu. Pasti macet cuma tidak begitu lama antriannya gitu. Tapi kalau sudah dua itu, kalau sudah dua tongkang yang beroperasi itu antriannya bisa 3-4 jam.
2: 3-4 jam? Baik dari sisi dua sisi atau hanya di pelabuhan besarnya, di Kaliangat?
4: Dua sisi biasanya.
2: Dua sisi
4: tapi,
2: juga?
4: Ya, dua sisi juga. Tapi yang lebih parah kalau dari pagi jam 9 itu sampai sore itu di pelabuhan Talangunya, di sisi Talangunya.
2: Berarti keberadaan armada yang kemudian mempengaruhi kemacetan begitu ya?
4: Ya, biasanya kan tiga, tapi kalau
2: lagi beroperasi
4: macet. Dua, tiganya macet. Baik. Ya, itu sering antri biasanya macet.
2: Baik. Wah, lumayan juga nih. Bukan lumayan lagi ya, lama ini ya. 4 jam ya, Pak?
4: Bisa sekitar 3-4 jam atau 2 jam gitu ya.
2: Ya, baik.
4: Kalau tiga-tiganya beroperasi, kalau ada kondisi macet seperti ada orang yang haji barusan ini, terus ada umroh gitu, biasanya ya macet. Tapi tidak terlalu lama, 30 menit sampai 1 jam aja kalau tiga-tiganya beroperasi.
2: Baik, ya. Ada lagi, Pak?
4: Udah, itu aja poin, 4 poin itu aja. Yang paling utama itu yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga lah.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Saiful sudah menyampaikan di Halo RRI yang menjadi keluhan dan juga aduannya. Salam buat rekan-rekan dan juga warga Talango ya Pak pastinya ya.
4: Ya, sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar serta pemirsa, tadi baru saja kita mendapatkan aduan dari Pak Saiful di kawasan Talango yang kemudian mempersoalkan soal karcis penyeberangan, bukan karcis penyeberangan ya, karcis masuk ke pelabuhan. Jadi beliau mengharapkan ada perlakuan khusus ya untuk warga Talango karena memang melintasi kawasan pelabuhan setiap harinya. Jadi kalau bisa tidak usah ditarik karcis ketika masuk pelabuhan untuk warga Talango. Kemudian tadi juga ada soal kemacetan ya, kemudian juga dermaga yang harus diantisipasi ketika banjirop dan juga ada hal lain yang perlu dikonfirmasi lagi. Kita sudah masuk ke catatan Halo RRI. Pastikan pendengar serta pemirsa Anda juga memanfaatkan Halo RRI untuk mendapatkan solusi bersama. Sekali lagi Anda bisa gunakan line telepon seperti Pak Saiful tadi di 662317 untuk redaksi Sumenep, kemudian 3235554 kode area 0323 untuk kawasan Sampang, Bangkalan dan sekitarnya, serta WA kami juga bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda, yaitu 0811-3345-101. Seperti Mas Afif di live chat YouTube RRI Sumenapnet juga bisa. Banyak akses yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan, keluhan, serta informasi di sekitar Anda. Ruka ya?
3: Nice.
2: Baik. Ya, tadi ada lagi ya di redaksi yang belum sempat mengudara. Seperti apa?
3: Ini ada informasi dari Pak Hendra Cipta, mungkin bisa diputarkan oleh teman-teman di net begitu, terkait dengan ini ada sekelompok warga yang ini di apa ya, ini mendapatkan semacam edukasi ataupun diberikan semacam sosialisasi begitu dari aparat hukum begitu, Ais.
2: Oh, oke, okay, baik.
3: Kemungkinan ini di malam hari, Ais. Mungkin
2: baik,
3: bisa
2: kita dengarkan dulu ya.
3: Diputarkan dan juga ada foto yang juga dikirimkan, Ais.
2: Baik, ini berarti melalui WA, voice note dan foto yang dikirimkan Pak Indra.
3: Juga ada via video juga nih.
2: Oh, baik, ya.
3: Oke.
2: Okay. Baik, terima kasih Rukayah, kita putar terlebih dahulu pendengar serta pemirsa Pak Hendra Cipta di kawasan Pandian ini. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Hendra Cipta. Pendengar RRI dimanapun saja berada, perlu saya tahu kami informasikan di acara Halo RRI bahwasanya di Desa Pandian setiap malam Ahad, malam Minggu ada patroli yang digalang bersama menjadi paguyuban RT RW se-Desa Pandian yang dikomandani R.E.D. Suyanto Esos, yang malam Ahad kemarin tepatnya di tanggal 16 malam start 23 jam 23 langsung bersinergi dengan Bapak Kapolsek Kota bersama jajarannya, didampingi pula oleh Babinsa Bapak Taufik dan Babin Kantipmas Bapak Wawan. Kami menyasar di mana tempat-tempat berkumpulnya anak muda-mudi di malam Ahad, malam Minggu. Alhasil kami menemukan 10 anak yang Bapak Kapolsek Kota menginterogasi, ternyata ke 10 anak ini dari Rubaru, ada yang dari Manding, ada yang dari Batu Putih, Batang-Batang, Lekung. Dan ada satu cewek yang masih seumur sekolah SMP. Dan ditengarai mereka bersama berpesta miras atau minuman beralkohol, oplosan. Lalu dengan Bapak Kapolsek Kota, ya dikasih peringatan agar perbuatan itu jangan sampai terulang kembali. Ketika nanti ditemukan mengulangi perbuatannya yang tidak baik itu akan diberi sanksi oleh Bapak Kapolsek Kota. Dan bagi orang tua, di mana pun saja berada, tak mana di Sumenep, untuk mengawasi anak-anaknya mau keluar kemana dan digeledah di sepeda motornya membawa apa. Setelah diinterogasi ternyata anak-anak tersebut tidak ada pamit ke orang tuanya. Ya, untuk kedepannya agar anak-anak kita aman, lingkungan kita aman, kondusif, terkendali, kita juga selalu aktif setiap malam Ahad, malam Minggu rutin mengadakan patroli bersama. Setelah itu kita juga menyasar Taman Gazebo, Tambak Keraton, menyasar juga di Warung Sabu, ke pemakaman Arya Pahlawan, dan ditemukan pula dua anak di Taman Edukasi. Dua anak ini dari Persanga sepertinya sudah mau bertengkar. Namun kesigapan bapak-bapak, anak ini bisa direlai dan ditemukan pula sisa-sisa bekas minuman.
2: Baik.
5: Untuk orang tua, baik, dimanapun saja berada, untuk selalu menjaga anak-anaknya, tidak terjerumus, tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama dan pemerintah.
2: Baik.
5: Hendra Cipta melaporkan dari Pandian, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih voice note dan juga video serta fotonya Pak Hendra Cipta di kawasan Pandian. Ini bersama Pak Guyuban RT RW di kawasan tersebut. Dan juga tadi seperti yang Anda lihat pendengar serta pemirsa di tayangan ketika kami putarkan voice note dari Pak Hendra. Ini ada 10 anak yang kemudian berhasil diamankan oleh petugas dan juga warga di malam minggu kemarin begitu ya. Nah ini ironisnya ada anak di bawah umur, perempuan di bawah umur tadi menurut informasi dari Pak Hendra. Oleh sebab itu betul yang beliau sampaikan tadi, himbauan untuk orang tua agar lebih mengawasi putra-putrinya ketika keluar rumah, termasuk juga menggeledah di kendaraannya begitu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Dan serta Anda, pendengar dan juga pemirsa, kita akan menuju sesi terakhir. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
1: Ini
2: benar.
0: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, untuk saat ini masih belum ada ice, keluhan yang kami terima.
1: Baik, terkait dengan pupuk tadi clear ya, Alvin ya? Tidak ada
0: Clear.
1: lagi
0: Dan
1: untuk
0: sedikit menambahkan statement dari Disperta KP Sampang sendiri, tadi kan menyinggung soal ice pubers. Jadi memang ice pubers saat ini ditekankan untuk selalu digunakan oleh petani yang terutama masuk dalam Kapoktan, karena dalam aplikasi ini itu bisa pencegah para petani itu membeli pupuk di atas HET. Jadi dengan adanya aplikasi ini pupuk harga pupuk itu mereka bisa dapatkan secara normal.
1: Baik, ya. Jadi gunakan aplikasi yang sudah disediakan
0: Ya,
1: untuk
0: betul.
1: kemudian mendapatkan pupuk sesuai dengan harga. Biasanya kan dimahalkan, biasanya ada keluhan gitu ya, Alvin ya.
0: Biasanya ada calon-calon nakal. Jadi aplikasi iPubers ini ya, itu bisa mencegah adanya calo yang bermain pada harga pupuk subsidi, begitu Ais.
1: Baik, siap. Terima kasih, Alvin.
0: Oke,
1: Lanjut,
0: Ais.
1: Ruke ya. Tadi sempat
2: Iya.
1: menghubungi beberapa narasumber, seperti apa update-nya?
2: Iya, Ais, untuk sementara aduan itu tadi berkaitan dengan cagar budaya dari Vina Manding. Kita tadi coba menghubungi dari tenaga ahli, namun beliau masih dalam acara begitu, Ais,
1: Baik.
2: hari ini. Dan kita juga akan coba nanti di hari Jumat akan coba mengkonfirmasi kepada PLT Kadis Perkimhub Sumenep Pak Zulkarnain terkait dengan aduan dari Pak
1: Pak
2: Saiful
1: Saiful
2: tadi
1: Talango
2: di
1: ya.
2: Talango.
1: Baik ya. Terima kasih Rukayah dan juga Alvin serta terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga bermanfaat dan mendapatkan solusi bersama dari suara Anda yang sudah disampaikan ke redaksi kami. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Sumenep siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Mendengar semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai mengenang sejarah perjuangan bangsa. Momentum ini juga menjadi pengingat penting bagi generasi muda khususnya untuk bangkit melawan berbagai ancaman zaman. Dan salah satunya adalah bahaya narkoba yang bisa merusak masa depan bangsa. Di tengah perkembangan teknologi dan juga pergaulan yang semakin bebas, ancaman penyalahgunaan narkoba kini menyasar berbagai kalangan, termasuk pelajar dan juga remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, karena memang generasi muda ini merupakan aset utama bangsa yang nantinya akan melanjutkan pembangunan di masa mendatang. Dan pendengar semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui langkah nyata dalam menjaga tunas bangsa agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba.

0: atau mereka berkomunikasi dengan para pelaku-pelaku itu.
1: Apakah media sosial juga menjadi sarana peredaran narkoba saat ini, Pak Anwar?
0: Media sosial ini memang dari beberapa yang kita ungkap, memang percakapan mereka, transaksi mereka melalui media sosial, ya media sosial terutama melalui chat-chat di WhatsApp, gitu ya, banyak di chat-chat WhatsApp cara mereka untuk melakukan transaksi.
1: Baik, apakah ada Pak Anwar program penyuluhan rutin ke sekolah-sekolah atau kampus di Sumenep dari Polres sendiri, Pak?
0: Jadi untuk pencegahan yaitu melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita, anak-anak para siswa, ya kita juga ada jadwal kita untuk melakukan sosialisasi. Kita memperdayakan para Babin Kaptikmas yang ada di kecamatan, ya di kecamatan. Kita melakukan penyuluhan-penyuluhan yaitu penyuluhan anti narkoba. Di samping itu juga kita juga bekerja sama dengan kolaborasi dengan BNNK dalam pencegahan itu.
1: Baik, apa Pak pesan Pak Anwar Subagio selaku Kasat Narkoba Polres Sumenep kepada generasi muda di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, Pak?
0: Baik, terima kasih dalam kesempatan ini, dalam momen Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita bersama-sama, mari kita bersatu, mari kita bentengi diri terutama kepada anak-anak kami, serta pada putra-putra kami, generasi penerus bangsa, mari kita memerangi atau menjauhi peredaran narkotika atau narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, karena narkoba merusak anak bangsa, gitu.
1: Dengan kolaborasi beserta semua pihak ya Pak, dari semua kepolisian pihak juga. Baik.
0: Ya, semua pihak ya Pak.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. AKP Anwar Subagio, Kasat Narkoba Polres Sumenep, sudah bersama Pro 1 RRI Sumenep. Sehat selalu Pak Anwar Subagio, salam untuk teman-teman. Selamat baik bertugas kembali Bapak, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kasat Narkoba Polres Sumenep AKP Anwar Subagio. Pagi ini kita membahas tentang bagaimana semangat Hari Kebangkitan Nasional menjauhkan tugas tunas bangsa dari bahaya narkoba. Disangsi untuk edisi hari ini.
2: Sangsi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui langkah nyata dalam menjaga tunas bangsa agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Namun peran keluarga, sekolah, lingkungan, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun ketahanan generasi muda. Pendidikan tentang bahaya narkoba perlu diberikan sejak dini. Anak-anak dan remaja harus dibekali pemahaman bahwa pemahaman mengenai dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, masa depan, hingga kehidupan sosial. Nah, dengan edukasi yang tepat, maka generasi muda diharapkan mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Dan selain itu, pendengar, penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, di mana pengawasan dan perhatian dari keluarga menjadi benteng pertama dalam melindungi remaja dari pengaruh negatif lingkungan. Anak merasa diperhatikan, ya. Cenderung lebih terbuka dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang merugikan. Di sisi lain, generasi muda juga perlu diarahkan dengan kegiatan positif seperti olahraga, seni, organisasi, dan juga aktivitas sosial. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut, pendengar, dapat menjadi ruang untuk menyalurkan energi dan kreativitas sehingga remaja memiliki lingkungan pergaulan yang sehat dan juga produktif. Nah, semangat kebangkitan nasional sejatinya bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjaga masa depan bangsa dari ancaman yang dapat menghancurkan generasi penerus. Dengan kebersamaan dan kepedulian dari semua pihak, tunas bangsa dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pendengar kami masih menantikan saat bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Sumenep siang ini

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar Pro 1 RRI Sumenep di manapun berada, untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh. Bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak mudanya hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Teler 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah pernah capek. Ini hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita

memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membangun negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan

atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri
Bekasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada goyong. Kita percaya kepada saling mendukung. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata
untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai
untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Sudah ada. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi dan juga pendengar Pro GRRI, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara tadi kesalahan ataupun bentuknya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi ini juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksikan akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi ini juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga diperkirakan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombe, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934 ribu hingga 977 ribu barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen siang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap...

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti ya siaran dari Pro 3 RRI di Jakarta tentang penyampaian pidato dari Presiden Prabowo Subianto terkait kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan pendengar, kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita bisa ikuti Madura hari ini.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekadar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Madura hari ini. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumenep. Kita berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari ini Rabu 20 Mei 2026, saya Ani Purnama dari Sumenep dan juga ada rekan Waisul Karni di Gatekeeper siang ini di Pro 1 RRI Sumenep. Juga ada rekan kami Ratna di Stasiun Produksi Sampang. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Ratna di Sampang. Halo Mbak Ratna, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Ni.
0: Iya, alhamdulillah koneksi lancar siang hari ini. Sehat ya, tetap semangat ya.
1: Alhamdulillah, iya. Sehat semuanya.
0: Di hari ini
1: Sumenep,
0: hari
1: gimana nih cuacanya hari
0: cuaca
1: ini?
0: Cuaca di Sumenep lumayan panas tapi tidak panas sekali ya. Ada lumayannya.
1: Ya, kalau dalam ruangan kayaknya ya.
0: Sama kayaknya ya dengan Mbak Ratna juga.
1: Iya, di luar Macetar ya.
0: Masya Allah ya. Baik Mbak Ratna, hari ini berkaitan dengan apa namanya Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Saya juga ada informasi tentang peringatan Harkitnas ini ke 118 untuk tahun 2026 diantaranya itu. Kalau dari Sampang apa saja nih Mbak Ratna?
1: Ini ada baru informasi seperti tentang petani, hanya petani dengan lahan 2 hektar yang berhak terima pupuk subsidi. Ada Fun Games turnamen U40 Sampang sampai babak semifinal dan Satgas Pangan Polres Sampang pastikan stok beras aman hingga 6 bulan ke depan. Dan ini juga di sekitar KP Sampang juga intensifkan monitoring hewan kurban. Satreskrim Polres Bangkalan tangkap pencuri laptop mahasiswa UTM. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Ani.
0: Oke, baik. Kalau begitu saya akan hadirkan informasi pertama dulu ya Mbak Ratna dari Sumenep ya. Oke, baik. Ya pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi pertama dari Sumenep. Pendengar, peringatan Harkitnas ke-118 LPP RRI Sumenep soroti kedaulatan digital. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Sumenep menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara tersebut berlangsung di halaman kantor RRI Sumenep pada Rabu 20 Mei 2026 dan diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati, serta Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Sumenep. Bertindak sebagai pembina upacara, PTH Kepala RRI Sumenep Muhammad Arifin membacakan sambutan Menteri Komunikasi

0: media sosial per 28 Maret 2026. Dan di samping kedaulatan digital, upacara Harkitnas tahun ini juga menjadi momentum untuk meneguhkan 8 misi besar, yaitu Astacita, ya, 8 misi besar atau Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, cek kesehatan gratis, hingga penguatan koperasi merah putih terus digenjot untuk membangun kemandirian bangsa dari tingkat desa. Saya sudah buka dengan informasi pertama, ya. Selanjutnya, ini masih dari Sumenep, pendengar. Di mana demi ibadah haji lancar, lansia dan difabel dapat pendampingan. Petugas kloter dan pendamping haji terus memberikan perhatian penuh kepada jemaah lanjut usia atau lansia, dan juga kepada resiko tinggi atau resti dan difabel yang tergabung dalam kloter SUB 78 Kabupaten Sumenep selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pendampingan dilakukan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah agar seluruh jemaah dapat menjalani rangkaian haji dengan aman dan juga nyaman. Ketua Kloter SUB 78 Kabupaten Sumenep, Ahmad Said Samsuri, mengatakan bahwa petugas ini terus berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah, terutama lansia dan juga difabel. Menurutnya, pola pendampingan dilakukan secara terukur, terutama saat pelaksanaan umroh wajib. Jemaah yang dalam kondisi sehat lebih dulu diberangkatkan menuju lokasi ibadah, sedangkan jemaah yang membutuhkan bantuan khusus ini diberangkatkan setelah situasi lebih kondusif. Dan berdasarkan data kloter, jumlah jemaah haji SUB 78 Sumenep ini mencapai 380 orang. Di mana dari jumlah tersebut, sebanyak 117 orang merupakan jemaah lansia, 47 orang kategori resiko tinggi berat, 11 orang resiko sedang, dan 45 orang resiko ringan. Selain itu, 5 jemaah menggunakan kursi roda dan 2 orang lainnya membutuhkan bantuan tongkat untuk beraktivitas sehari-hari. Iya, selanjutnya saya menuju Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Mbak Ratna.
1: Oke, terima kasih Mbak Ani. Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya membenahi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian atau Permentan yang berlaku, regulasi ini menegaskan aturan main mengenai siapa saja yang berhak menikmati fasilitas subsidi negara. Kepala Bidang Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, menyebut salah satu poin krusial yang wajib dipatuhi adalah batas maksimal kepemilikan atau luasan lahan garapan. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi hanya mereka yang mengelola lahan paling luas 2 hektar per musim tanam untuk setiap komoditas yang ditentukan. Namun, batasan 2 hektar saja tidak cukup untuk menebus pupuk dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Petani wajib memenuhi beberapa syarat administratif utama, diantaranya petani harus resmi terdaftar dalam kelompok tani atau POKTAN di wilayah masing-masing. Kemudian, data petani wajib masuk ke dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian dan diusulkan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Dan masih dari Sampang, Satuan Tugas Pangan Polres Sampang memastikan stok beras di Kabupaten Sampang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah petugas melakukan pengecekan langsung di Gedung Bulog Sampang. Kasihumas Polres Sampang, Eko Puji Waluyo, mengatakan stok beras yang tersedia saat ini mencapai 200 ton. Selain itu, dalam waktu dekat, Gudang Bulog Sampang juga akan menerima tambahan pasokan beras sebanyak 100 ton dari wilayah lain. Dan pengecekan stok pangan dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang panen raya kuartal 2 di Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang di sejumlah wilayah pertanian Kabupaten Sampang. Dan Polres Sampang menegaskan akan terus mengawal distribusi pangan agar tetap lancar serta mencegah praktek penimbunan dan lonjakan harga beras. koordinasi.

0: Industri bersama Dinas Pertanian juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan masyarakat daerah. Demikian informasi dari Sampang. Ani, kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Sebelum kita lanjutkan dengan informasi lain, kita simak dulu satu nomor lagu berikut ini. Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi.

0: Ya, kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya kembali akan hadirkan info selanjutnya kali ini dari Pamekasan, Hari Kebangkitan Nasional 2026, Gen Pamekasan Ajak Pemuda Lawan Kebodohan. Dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap 20 Mei, ini menjadi momentum penting yang merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, di mana peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Ketika kaum terpelajar pribumi mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Dan pada peringatan Harkitnas tahun 2026 ini, pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sementara itu, pendengar, Ketua Generasi Emas Nusantara atau Gen Pamekasan Nur Rahmat mengatakan bahwa tema tersebut sebagai bentuk ajakan untuk menyiapkan generasi muda agar tumbuh dengan pendidikan, moral, dan karakter yang baik serta semangat kebangsaan yang kuat. Menurutnya, peran pemuda sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pemuda juga harus menjadi generasi yang kritis namun tetap cinta tanah air dan mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan identitas bangsa. Ia menambahkan pemuda juga harus melawan informasi bohong, menjaga persatuan, serta aktif berkarya dan berinovasi agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Selain itu, pemuda juga harus berani menjadi pelopor perubahan yang membawa nilai kejujuran, gotong royong, dan kepedulian sosial. Saya masih punya satu informasi terakhir di Madura hari ini, tapi sebelumnya saya kembali menuju ke Sampang bersama Mbak Ratna untuk menghadirkan juga keseluruhan informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Mbak Ratna.
1: Oke, terima kasih Mbak Ani. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini meluncurkan program subsidi bunga 0% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat khususnya UMKM agar lebih mudah mengakses permodalan tanpa terbebani bunga pinjaman. Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang lebih mandiri. Ia juga menambahkan bahwasanya Pemkab Bangkalan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program tersebut dengan target 600 pelaku UMKM bisa merasakan manfaatnya. Adapun syarat utama bagi peserta adalah memiliki KTP dan menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, Direktur Utama BPR Jatim Irwan Eka Wijaya menjelaskan sebelumnya pelaku UMKM dikenakan bunga pinjaman hingga 12%. Melalui program ini, mereka dapat memperoleh biaya dengan bunga 0% dengan plafon pinjaman sekitar 5 juta rupiah hingga 10 juta, bahkan hingga 20 juta. Dan informasi terakhir, ini dari tentang jemaah haji di mana lawan cuaca ekstrim Mekah, jemaah kloter 180 andalkan strategi adaptasi dan APD. Cuaca ekstrim di Mekah saat ini dapat mencapai suhu udara yang menembus 40 hingga 45 derajat Celcius pada siang hari. Menghadapi tantangan alam tersebut, sebanyak 180 jemaah yang terbagi dalam 3 kelompok risiko kesehatan atau RISTI terus berupaya melakukan penyesuaian dengan pola aktivitas demi menjaga kondisi fisik menjelang puncak prosesi Arusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dr. Kloter Sub 68 Dr. Fajar Asidike menyampaikan untuk meminimalisir dampak buruk sengatan panas atau heat stroke dan dehidrasi, tim petugas kloter berlakukan kebijakan adaptasi waktu ibadah. Jemaah sangat disarankan untuk tidak melakukan aktivitas ibadah di luar hotel pada siang hari saat matahari sedang terik-teriknya. Aktivitas luar ruangan baru direkomendasikan setelah pukul 16 sore saat suhu udara dinilai sudah mulai melandai dan dialihkan pada malam hari. Selain itu, jemaah juga diwajibkan untuk disiplin menggunakan alat pelindung diri atau APD setiap kali keluar dari penginapan atau APD wajib. Demikian Mbak Ani, informasi dari Bangkalan juga Sampang di Madura hari ini sudah dihadirkan dan kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, keseluruhan informasi sudah ya Mbak Ratna dari
1: Iya,
0: Bangkalan ya
1: sudah.
0: dan Sampang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ratna. Dan pendengar, saya masih ada satu informasi terakhir untuk Madura hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi dari Pamekasan, pendengar, informasi dari Sumenep maksud kami, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep ini memastikan kesiapan petani tembakau dalam menghadapi musim tanam 2026. Selain kondisi cuaca yang diprediksi lebih mendukung, dukungan sarana produksi juga sudah mulai disiapkan oleh pemerintah. Kabid Sarana Pertanian DKPP Sumenep Rina Suryandari mengatakan, petani tahun ini menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali menanam tembakau. Hal itu didorong oleh prediksi musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir seluruh kecamatan sentra tembakau di Sumenep telah memulai persiapan, bahkan sebagian sudah masuk tahap tanam. Secara umum, waktu tanam saat ini dinilai ideal agar masa panen bisa berlangsung pada Juli hingga Agustus sesuai dengan preferensi pasar dan juga pabrikan. Dan untuk mendukung produktivitas, DKPP menyiapkan sejumlah program mulai dari penyediaan bibit gratis, bantuan pupuk NPK, hingga pelaksanaan sekolah lapang bagi petani. Program tersebut difokuskan di wilayah-wilayah sentra tembakau. Dengan dukungan cuaca yang diprediksi lebih bersahabat dan berbagai program pendampingan, maka musim tanam tembakau tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan produksi berkualitas dengan nilai jual yang lebih baik sekaligus menggerakkan perekonomian dari masyarakat Sumenep. Ya, pendengar, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan dari Sumenep, Sampang, Pamekasan dan juga Bangkalan ya. Dan saya segera mengakhiri rangkaian Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga, edisi Rabu 20 Mei 2026, saya Ani Purnama. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Berikut laporan Familia.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telak ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Madura United sangat membutuhkan kemenangan pada laga pamungkas Super League untuk bertahan pada musim mendatang. Selisih satu poin dengan Persis Solo membuat tim asuhan caretaker Rahmat Basuki ini menentukan nasibnya pada laga terakhir Super League Sabtu 23 Mei 2026. Presiden klub Asanul Kossasi menyampaikan pesan persatuan dan kebanggaan terhadap Madura melalui sepak bola di tengah situasi tim yang akan menghadapi laga penentuan melawan PSM Makassar. Pertandingan tersebut menjadi laga hidup dan mati bagi Madura United untuk menentukan nasib mereka pada kompetisi musim ini. Asanul mengatakan bahwa sepak bola telah menjadi media penting bagi masyarakat Madura untuk menunjukkan identitas dan solidaritas kepada Indonesia. Menurutnya, Madura selama ini sering dipandang dengan stigma tertentu, namun melalui sepak bola, masyarakat Madura dapat menunjukkan nilai persatuan dan kesantunan. Terobosan baru hadir untuk atlet yang berlaga di Pro Futsal League 2 dan Women's Pro Futsal League 2026. Kompetisi Futsal Indonesia atau KFI bekerja sama dengan MNC University menghadirkan program beasiswa pendidikan bagi para atlet futsal nasional. Kerjasama ini berlangsung selama musim kompetisi futsal 2026. Melalui program tersebut, para pemain memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. MNC University menyediakan beasiswa penuh 100% biaya kuliah program studi S1 Manajemen selama 4 tahun bagi tim juara musim 2026. Selain itu, penghargaan beasiswa juga diberikan kepada pemain terbaik atau best player dan juga pencetak gol terbanyak atau top scorer kompetisi. Sementara tim runner-up atau juara kedua akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar 75% dari biaya kuliah. Direktur Utama KFI, Rorian Pratiaksa, menyambut positif kerjasama tersebut. Menurutnya, atlet tidak hanya harus berprestasi di lapangan, tetapi juga siap memimpin dan memiliki masa depan yang baik melalui pendidikan. KFI berharap para atlet dapat tampil maksimal dalam kompetisi, sekaligus memiliki fondasi pendidikan yang kuat untuk masa depan mereka. Ganda Putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Apriani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinnara Nastin dengan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Seusai permainan, Lani Tria Mayasari menyampaikan rasa syukurnya dapat menuntaskan permainan tanpa ada yang cedera. Ia menjelaskan alih-alih menekan di gym pertama dan kedua, ia dan pasangan malah mengendurkan serangan. Terlalu bermain bertahan membuat keduanya panik dan banyak melakukan kesalahan saat lawan mampu mengambil kontrol serangan. Sementara Priyani Rahayu mengatakan bahwa di game ketiga mereka mencoba bermain lebih agresif. Apriani dan Lani saling mengingatkan untuk konsisten dengan pola permainan. Apriani menutup dengan apresiasinya atas perkembangan Isyana dan Rinjani. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para atlet pemulanya. Apresiasi ini diberikan setelah tim atletik Sumenep berhasil menyabet 4 medali dalam kejuaraan nasional atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kejuaraan nasional tersebut, para atlet masa depan Sumenep berhasil membawa pulang total 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Raihan ini dinilai sebagai capaian yang sangat positif untuk ukuran atlet yang baru pertama kali terjun di level nasional. Ketua PASI Sumenep APD Mujib mengungkapkan bahwa sebanyak 18 atlet pemula yang diterjunkan dalam kompetisi tersebut telah menampilkan performa terbaik mereka di lintasan. Evaluasi menyeluruh tetap dilakukan, namun perjuangan seluruh anggota tim di lapangan patut diacungi jempol. Keberhasilan di Blitar ini, tambah Mujib, menjadi modal penting bagi pengembangan prestasi olahraga atletik di ujung timur Pulau Madura tersebut. PASI Sumenep memastikan bahwa komoditas muda ini tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan akan terus dibina secara berkelanjutan. Dan melalui pendataan prestasi ini, para atlet pemula tersebut nantinya akan diproyeksikan untuk memperkuat kontingen Kabupaten Sumenep dalam berbagai ajang regional maupun nasional di masa mendatang. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang organisasi. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumenep siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobilla Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Siaran ini juga akan dirilai oleh stasiun produksi RRI Sampang. Dan langsung saja kita simak bersama berikut ini.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
4: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir, dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
4: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat.

0: seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya, sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana ini sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan Bapak Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke 3 provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di
0: Benar.
1: Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur.

0: struktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas
1: lagi
0: di mana,
1: berkegiatan ya,
0: anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah.
1: Bahkan bertambah gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Semuanya
0: tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, Sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi.
1: Jadi.
0: Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih apa, atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, apa Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang
0: Ya.
1: baik gitu ya untuk pencegahan
0: Benar.
1: bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi
0: benar.
1: Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk
1: ada.
0: Pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
0: dibersihkan,
1: bisa
0: masih
1: ya?
0: Bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada. Tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
1: 6.800.
0: 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 di antaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak, untuk?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal
0: di
1: di Huntara.
0: Huntara.
1: Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun.
0: Ya.
1: Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya,
1: oh, iya.
0: Rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: Jadi
0: masih
1: relatif aman
0: masih
1: begitu ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am, dan
0: terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

0: Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.
1: Satu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Dia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri atau APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kameramen tersebut tidak memakai APD sama sekali. Faktanya, narasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola, karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa kembali kita di Prodangdut ya untuk edisi hari ini. Oke, langsung saja. Untuk Prodangdut edisi hari ini, silakan saya akan terima penelpon lebih banyak dari biasanya karena waktu untuk Prodangdut sangat singkat sekali ya. Hanya 40 menit saja ya. Karena tadi ada siaran langsung podcast LKBN Antara yang baru saja selesai dan kita langsung lanjut Prodangdut. Oke, silakan yang akan bergabung. Saya akan terima penelpon lebih banyak dari biasanya ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Syukron.
0: Syukron di Prendian, di Prenduan, alhamdulillah.
1: Prenduan bukan Prendian.
0: Prenduan ya, jadi kepleset sedikit nih.
1: Iya.
0: Sehat ya, Syukron.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Dengan Bani ya.
0: Betul. Cuman lagi ini suaranya lagi serak-serak sedikit karena. Enggak. Masuk angin kali ya.
1: Ya, cuaca ini pancaroba, Mbak.
0: Bener banget, ini tiba-tiba
1: mendung, Mbak.
0: Bener, sama di sini juga. Ini tiba-tiba agak serak-serak gitulah.
1: Bukan serak, Mbak. Bukan hanya serak sekarang suaranya banyak.
0: Gimana?
1: Kembali muda lagi.
0: Kembali. Emang saya udah tua. Oke. Okay.
1: Maksudnya muda belasan itu.
0: Muda belasan ya. Syukron, apa namanya? Prenduan mendung, Sumenep juga.
1: Iya, Prenduan
0: sama.
1: Tapi masih belum hujan.
0: Iya, mau lagu apa Syukron? Ini ada yang terbaik untukmu, Nana Mardiana, Idaman Hati Ari Susan, Tulang Rusuk Rita Sugiarto, nomor 1 Ikan Nurjana. Idaman Hati ya. Oke. Okay. Ya. Langsung salam ya.
1: Iya, salamnya ya. Yang pertama buat Mbak Ani Purnama. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
0: Amin.
1: Dan lalu diberikan kesehatan. Kayaknya ini apa ya, Mbak Ani sedang flu kayaknya. Karena kayaknya kru RRI ini berganti-ganti. Kemarin Mas Refka.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oh, itu tandanya kita sehati dong.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, jadi berganti-ganti.
1: Tapi jangan semuanya, Mbak, nanti.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Salamnya ada Mas JA ya. Jeki Asmara, ada Hendi, ada Wanda, ada Syahdan, ada Mbak Subriyadi, juga ada.
0: Ada semuanya ya, biar semuanya bisa gabungan ya. Oke.
1: Mbak Aninya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron di Prenduan, terima kasih. Selanjutnya, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, putra setia.
2: Iya,
0: gimana nih kabarnya di apa namanya? Di Tonduk Raas.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja, Pak.
0: Kabarnya baik-baik aja, alhamdulillah.
2: Iya. Cuman saya laporkan lagi, Pro 1 beberapa bulan ini diganggu dengan frekuensi yang lain lagi, Mbak.
0: Oh iya, itu mendengarkannya lewat radio, radio biasa FM?
2: Lewat radio, istilahnya kata orang Madura tapi kan luar kadelem gitu.
0: Gitu, itu sejak kapan itu?
2: Ya nggak tahu, mulai habis hari raya gitu.
0: Iya, oke nanti. Saya ini ya informasikan ke teman-teman TMB ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu suaranya Mbak Ani kecil nyaring gitu.
0: Oh, nggak balance ya. Tapi memang beberapa waktu ini pemancar kita lagi dalam perbaikan tuh Putra. Mungkin efek dari itu ya.
2: Kemungkinan.
0: Oke, okay, terima kasih infonya.
2: Frekuensi yang lain masuk gitu ya.
0: Apalagi
2: 101,2 okay. Itu sangat mendekati sekali kalau misalkan 101,3 ini ada gangguan itu 101,2 masuk gitu.
0: Masuk ya. Oke. Okay. Ya, makasih infonya ya, Putra.
2: Punya lagu apa, Bang?
0: Lagunya ada Idaman Hati yang terbaik untukmu, Tulang Rusuk Rita Sugiarto, nomor 1 Ikenurjana, Buka Pintu Irma Erviana. Apa?
2: buka pintu.
0: Boleh, boleh.
2: Labeng gitu,
0: oh iya, oke.
2: Akhirnya saya mendapatkan labeng gitu.
0: Iya, alhamdulillah rezekinya.
2: Terkecuali ya. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sumenep siang ini. Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenep.
1: Oke, tadi dua penelpon ya sudah saya terima. Nah, sekarang satu di seluler, silahkan. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Jeffrianto, sehat?
2: Ya, betul, Pak. Mm-hmm. Ini kalau di Pemekasan, bahkan malam, tadi sore, ini di Pemekasan hujan deras.
1: Hujan deras? Aduh, kasihan ya.
2: Iya, macam jantung dan anak.
1: Ya Allah.

0: Alhamdulillah kita ambil hikmahnya sajalah. Iya, pasti ada hikmahnya nanti.
1: Mungkin ini, Pak, apa menghadapi apa ya? Menyambut datangnya hari raya mungkin, Pak. Terus nyiram, Pak.
0: Oh, barangkali demikian. Ya mudah-mudahanlah diberikan yang terbaik.
1: Amin.
0: Terima kasih infonya ya, Pak Jeffrey. Buka pintu, ada idaman hati juga.
1: Buka pintu aja.
0: Oke. Iya.
1: Tadi ada
0: Putra Setia, kemudian Sukron.
1: Semoga cepat naik ke pelaminan sama Mbak Wanda ya.
0: Amin.
1: Nah, jangan usian Mbak, malah celep-celep, malah berdengangan.
0: Iya.
1: Ya, terus ya, semuanya, salam pembakan dari Mas Jefrianto yang dari Mekasan, saya tanda kepulang Juko. Ya, kalau hujan, Mbak, mau nanya.
0: Gimana?
1: Ini saya ini mendengarkan tadi ada katanya radio RRI, kadang-kadang bilang, kadang-kadang ada ya. Ya memang udah satu minggu, Pak.
0: Satu minggu ya di Pamekasan. Bapak mendengarkannya melalui FM radio.
1: Iya, radio.
0: Radio ya.
1: Gitu, Pak.
0: Oke.
1: Iya. Cuma satu minggu.
0: Ya, sudah kami informasikan untuk teman-teman teknik.
1: Oke.
0: Ya, nanti dicek ya, Pak. Terima kasih ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah diterima informasinya ya oleh pengelola Pro 1 dan segera disampaikan ke teman-teman teknik TMB, Teknik dan Media Baru. Oke, terima kasih pendengar untuk informasinya. Saya tadi sudah janji ya untuk terima penelpon lebih banyak dari biasanya. Kalau biasanya saya terima 3 penelpon di satu sesi. Nah, ini karena tadi waktu kita diisi dengan program nasional tadi ada LKBN Antara podcast ya. Jadi saya terima penelpon lebih banyak dari biasanya. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Mbak Suci.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ini Mbak Suci, kenapa suara saya ada di situ juga ya? Pakai radio atau pakai apa nih?
2: Pakai HP.
0: Oh, ini udah. Berarti tadi volumenya belum dikecilin ya, Mbak?
2: Iya,
0: mungkin. Oh iya, makanya ada suara yang ini.
2: Iya. Lagunya ada apaan, Mbak? Lagunya ada apaan?
0: Lagunya ada Idaman Hati Eri Susan, tapi juga ada Buka Pintu Irma Erviana.
2: Iya, Buka Pintu aja.
0: Buka Pintu, banyak yang suka sama Buka Pintu.
2: Iya, salamnya ya, Mbak.
0: Salam
2: yang pertama buat Mbak Aninya, selamat juga. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya juga.
0: Amin. Insyaallah. Doa yang sama.
2: Ada Pak Jibrianto juga, ada Irma, ada Bupati Wambu Yuni.
0: Oke. Ada semuanya ada dong biar di belakang bisa juga ya.
2: Iya, semuanya aja.
0: Oke.
2: Terima kasih atas.
0: Terima kasih Mbak Suci. Waalaikumsalam Mbak Suci dari Kili Kenteng ya. Oke, satu lagi silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Dewa Suraying.
3: Iya betul Bu.
0: Sehat Pak Dewa Suraying ya.
3: Alhamdulillah Bu.
0: Alhamdulillah. Di Dasuk ada kabar apa Pak?
3: Ya kalau di sini kalau hari Minggu itu hujan deras Bu 2 jam.
0: Hari Minggu kan udah lama, ini udah Rabu.
3: Ya, tapi besok sampai sekarang ini.
0: Tiga hari gitu.
3: Ya, orang apa, panen kacang itu letup di tengah Bu.
0: Aduh, kasihan ya.
3: Ya.
0: Tapi pasti ada hikmahnya tuh, Pak Dewa Suraying. Pasti ada hikmahnya.
3: Iya.
0: Yang buruk ya. Menurut kita belum tentu ya. Buruk iya. Juga di mata Allah gitu.
3: Iya, salamnya aja secara singkat saja.
0: Iya, silakan. Nah,
3: yang tadi itu ada Putra Setia, ada Jibrianto. Juga ada Sukiyati itu yang ada di Kiliraja itu.
0: Oh, itu Kiliraja ya. Oke,
3: Kiliraja itu sama-sama itu keempat penelpon ini sama-sama minta lagu Buka Pintu. Iya, takut ditutup itu Bu.
0: Enggak bisa pulang Mas kalau.
3: Iya, kalau yang dibuka itu surga, wah, alhamdulillah.

0: Ya ada Jackie Asmara juga sama Rindy, juga ada siapa itu lagi yang ada di Kepo itu, Roni Sanjaya itu.
1: Iya.
0: Ada Bapak Haji Asir sama Ali Pratama itu. Ya salamnya salam akar boy itu. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Bungkol deting bungkol ibu.
1: Iya.
0: Iya. Monggo bu.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewa Suraying, Mbak Suci, kemudian Putra Setia.

ada Sukron dan juga Pak Jeffrianto dari Pamekasan. Sudah ya, 5 penelpon cukup ya. Saya putar lagu Idaman Hati, Eri Susan, nanti juga ada Buka Pintu dari Irma Erviana.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: 101. Oke, belum ada. Saya terima di jalur yang lain kalau begitu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi di Lenteng. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, tapi sakit perut.
0: Kenapa?
1: Gara-gara bulan datang.
0: Oh, Masya Allah, itu udah biasa.
1: Iya, bukan gara-gara apa. Gara-gara bulan datang.
0: Bulan datang, ya. Maksudnya iya. Bulan depan gitu, bulan datang. Iya. Oke, okay, Mbak Evi.
1: Tadinya ada apa?
0: Ada yang terbaik untukmu, Nana Mardiana, tulang rusuk Rita Sugiarto, nomor
1: yang
0: satu.
1: Yang terbaik untukmu aja ya.
0: Oke, okay, Nana Mardiana. Oke. Okay.
1: Ya, langsung ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, insya Allah sehat.
1: Terus juga ada Suci. Terus juga ada Mbak Yuni. Ada ada Mama Susana. Alias Kanjeng Doso. Dan kesemuanya aja tanpa
0: semuanya,
1: kecuali
0: ya.
1: Iya, soalnya waktunya terbatas.
0: Iya, benar banget
1: ya. Makasih,
0: makasih Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0811. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Tolong kecilkan dulu volume radionya ya. Dengan siapa ini, di mana? Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Bu Fathor.
2: Iya benar.
0: Alhamdulillah, sehat Bu Fathor ya.
2: Alhamdulillah, kabar saya baik, kabar saya sehat lah Mbak Ani.
0: Oh, alhamdulillah, semangat, semangat. Oke. Okay.
2: Iya. Kabarnya Mbak Ani sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik Bu Fathor. Iya.
2: Ini kok ada musik masuk ke HP saya ya?
0: Maksudnya musik apa Bu Fathor?
2: Anu, apa tanpa instrumennya?
0: Ini instrumennya Pro Dangdut kan?
2: Iya. Biasanya nggak ada musik masuk ke HP saya.
0: Oh.
2: Ya ada apa-apa lah.
0: Iya.
2: Pasti
0: masuk kan Bu Fathor, karena saya juga lagi muter ini instrumennya Pro Dangdut.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, iringannya.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Enggak tumben baru sekarang ini Mbak Ani.
0: Oh gitu. Ya.
2: Sebelumnya enggak.
0: Enggak pernah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah dilanjut aja ya.
0: Iya.
2: Lagunya yang terbaik untukmu Mbak Ani.
0: Boleh, boleh.
2: Barusan ada Evi ya. Terus ada Suci. Ada Mama Intan. Ada siapa tuh lagi? Irma. Juga ada Mbak Susana. Faru Karisma. Dan semuanya saja ya, tanpa
0: semuanya
2: terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam kalau faktornya bisa gabung.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya. Makasih Mbak Ani.
0: Sama-sama Bu Fathor.
2: Matur nuwun.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di 662. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Dari Pamekasan.
3: Iya.
0: Oh, sebentar. Abah Halim.
3: Betul.
0: Oh, alhamdulillah. Sehat Abah Halim ya?
3: Apa?
0: Sehat.
3: Ya. Baik Mbak Ani.
0: Alhamdulillah.
3: Kesehatan kurang baik.
0: Iya. Mudah-mudahan setelah ini.
3: Sudah tua saya itu.
0: Usia boleh tua ya Pak, tapi semangat harus tetap muda ya kan. Pokoknya semangat dah Abah Halim ya.
3: Mbak Ani sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah. Pamekasan gimana Pak cuacanya? Panas, mendung, apa? Hujan? Pamekasan cuaca bagaimana?
3: Mendung tebal ini Pak.
0: Iya, mendung Pak ya.
3: Iya,
0: mendung tebal.
3: Gak tahu ya apa turun, apa enggak hujannya itu.
0: Ya karena soalnya ada lagu yang katanya mendung belum berarti hujan gitu ya Pak. Tak

0: berarti hujan.
1: Kalau di Pantura, bani semua sudah
0: hujan.
1: Kluduk itu.
0: Masya Allah. Iya, ini juga Sumenep agak mendung juga nih, Pak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya ikutan aja ya.
0: Iya, iya, iya, Abah Halim, silakan salamnya.
1: Salamnya yang kepada Ibu Bani, semoga sehat walafiat dan semangat kerja, dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Abah Halim juga ya dan keluarga. Oke.
1: Jadi ada Bapak Ketua kita ya, dan Pak Sekjen, dan kesemuanya.
0: Semuanya.
1: Kecuali
0: iya,
1: Panpin RRI Sumenep, salam dan okhwat Islam yang di saya.
0: Iya, iya.
1: Bani, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Abah Halim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon terakhir. Ya, halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, gimana kabarnya, Bang? Ini katanya melodi bunyinya ya.
0: Iya, iya.
2: Ya, tadi lo bahannya mencet-mencet nih, baru saja bisa nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Sabar menanti dan menunggu, Mbak Ani.
0: Iya, iya, betul. Harus sabar ya, memang. Ya. Harus sabar, Bu Yuni.
2: Iya. Lagunya ada apa, Mbak Ani?
0: Lagunya ya, sebentar lagi ada yang terbaik untukku sama... ada ya, Deni Caknan kayaknya. Iya, oke.
2: Salamnya perdana tentu buat Mbak Aninya. Moga saya selalu bersama keluarga dan diberkahi juga rezekinya. Barokah juga umurnya.
0: Iya, gimana?
2: Ada Mbak Halim kalian barusan ya, terus ada Ibu Fathor. Semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Aninya, makasih.
0: Ya, sama-sama Bu Yuni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan WhatsApp dari Afif, Mas Afif di Perumahan Satelit, Pesona Satelit ya, untuk seluruh karyawan RRI Sumenep yang lagi bertugas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Terima kasih Deni Caknan, nanti saya putarkan ya. Dan di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ada Ibu Fathor, kemudian Abah Halim, juga ada Bu Yuni Handayani. Dan saya mohon maaf ya pendengar, karena memang waktunya yang cukup terbatas untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih ya terus bersama Pro 1 RRI Sumenep yang senantiasa menjadi teman Anda sampai tengah malam nanti. Terima kasih semuanya. Azan Asar hari ini pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan yang terbaik untukmu, Nana Mardiana, juga ada Negoro Angin, Deni Caknan. Saya akhiri Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, insya Allah. Tetap sehat dan terus semangat pendengar dimanapun berada.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini, segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area. Yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengen apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya. Diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba, kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah, Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminum.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep sore ini bersama saya Ririn Deskianti hadir menemani Anda mendengar, diawali dengan program Indonesia Cerdas di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan ini menjadi momentum Hari Kebangkitan Nasional. Di tahun ini pendengar, kita bahas membangkitkan nasionalisme siswa dari ruang kelas. Saya tidak sendiri lewat Indonesia Cerdas. Kesempatan sore ini sudah bersama dengan Ibu Tazkiyah, SPDI, fasilitator pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tazkiyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
1: Iya, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Barangkali di awal jumpa kita sedikit nih bisa memberikan gambaran kepada pendengar di rumah ya soal aktivitas Fasil akhir-akhir ini apa saja nih, Mbak Tazkiyah?
2: Ya kami kan tahun lalu sudah dapat pelatihan, kemudian di awal tahun ini kami sudah memberikan pelatihan. Saat ini kami mendampingi beberapa sekolah, juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk tetap mengawal agar pendekatan ini diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep.
1: Barangkali mengawali di perbincangan kita, boleh dong juga digambarkan nih, deep learning itu sebenarnya seperti apa sih pembelajaran mendalam ini kalau memang diterapkan di ruang kelas lembaga sehari-hari?
2: Jadi penjelasan simpelnya nih ya, pendekatan pembelajaran mendalam ini siswa tidak hanya disuruh menghafal konsep, Mbak. Kalau selama ini kita biasanya melihat siswa itu disuruh menghafal konsep, tetapi di pendekatan ini siswa itu diharapkan benar-benar memahami konsep secara mendalam melalui pengalaman nyata. Jadi anak-anak diajak terjun langsung mengalami pembelajaran, tidak hanya berupa konsep yang abstrak. Dengan kata lain, ilmu yang didapat di kelas itu nyambung dengan kehidupan keseharian mereka. Ilmu yang didapat di kelas itu berguna untuk kehidupan kontekstual mereka.
1: Kemudian untuk yang membuat konsep pembelajarannya tetap guru dong ya?
2: Konsepnya tetap guru, sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak.
1: Baik, tapi berfokusnya memang sekarang sudah ke anak-anak begitu ya untuk deep learning ini.
2: Betul, betul. Guru perannya sebagai fasilitator saja. Jadi kalau dulu sebagai sumber utama informasi, sekarang kita berperan hanya memfasilitasi saja anak-anak yang akan mencari sumber informasi yang dia butuhkan. Seperti itu.
1: Baik, tapi bukan berarti kemudian dibiarkan ya, karena anak-anak juga masih butuh dibimbing nih, kemudian walaupun dia mencari sendiri gitu kebutuhan dan diaplikasikannya dalam sehari-hari, bukankah demikian?
2: Iya, betul. Jadi kita tidak membiarkan secara keseluruhan, kita membuat kerangkanya saja. Membuat kerangkanya, ibaratnya tumbuhan nih, kita membuat kerangkanya, nanti anak akan berkembang, bertumbuh sendiri, tetapi mengikuti kerangka yang kita buat, seperti itu.
1: Nah, kemudian bagaimana pula anak-anak kemudian jadi benar-benar memahami dari kerangka itu dan ada semacam merasakan nilai-nilai nasionalisme di situ, Bu?
2: Iya, jadi di awal tentulah kita memberikan konsep kepada anak-anak ya, namun konsepnya hanya secara garis besar saja. Misalkan nih, di pelajaran Bahasa Indonesia ada konsep mengenai sampah organik dan anorganik. Kemudian di pendidikan Pancasila ada konsep mengenai cinta tanah air atau nasionalisme. Kita tetap berikan konsep secara garis besar, namun konsep ini kan masih bersifat abstrak ya. Anak-anak usia dini khususnya itu membutuhkan hal yang lebih konkret dari sekedar teori gitu. Oleh sebab itu contoh konkretnya, materi mengenai sampah dengan materi mengenai cinta tanah air itu saya ajak anak-anak untuk mengalami langsung, berpraktek langsung melalui kegiatan pembelajaran kokurikuler. Nah, di situ di kokurikuler juga ada tujuan pembelajaran, yakni dimensi profil lulusannya kewargaan. Jadi anak-anak merasa dirinya itu bagian dari lingkungan sekitarnya, lingkungan lokal, regional, nasional, sampai internasional. Nah, contoh konkretnya ya Mbak, boleh saya kasih contohnya ya?
1: Iya, biar lebih paham seperti apa contohnya.
2: Ya, jadi setelah anak-anak mengetahui konsep mengenai sampah organik itu apa, sampah anorganik itu apa, kemudian di mapel pendidikan Pancasila, anak-anak paham mengenai konsep cinta tanah air, di kokurikuler kita ajak anak-anak itu berpraktek nyata, mengalami secara langsung. Misalkan, di kelas kami ini ada dua tempat sampah ya, untuk sampah organik dan anorganik. Anorganik itu tentu sampah yang tidak bisa diurai atau membusuk ekonomi. Contohnya plastik gitu. Setiap hari anak-anak kami itu pasti jajan makanan snack atau camilan di kantin. Dan tentunya snack-snack ini ada bungkusnya ya, ada kemasan plastiknya. Setiap hari mereka pasti menghasilkan sampah anorganik berupa plastik kemasan snack seperti itu. Saya tanya sama anak, coba bayangkan jika hari ini kamu jajan, kemudian hari selanjutnya dan selanjutnya, sampah plastik ini pastinya akan semakin banyak. Semakin banyak. Kalau semakin banyak bagaimana? Saya berusaha membangun berpikir kritis mereka. Saya hanya memberikan stimulus sebagai fasilitator, saya hanya memberikan pertanyaan pemantik. Nanti anak-anak yang berpikir, oh iya Bu, nanti akan semakin menggunung Bu, atau nanti akan berserakan kemana-mana, nanti akan mengganggu kita Bu, mengganggu lingkungan kehidupan kita gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang menurut kalian apa solusinya nih? Karena ini kan nggak bisa membusuk, saya bilang gitu. Karena sudah belajar tentang konsep, mereka bilang, oh iya kita daur ulang saja Bu. Daur ulang gitu. Oke, berarti kita akan daur ulang. Nah, saya akan kasih beberapa tayangan tutorial tentang bagaimana cara daur ulang sampah plastik. Nah, setelah itu saya tanyakan kembali pada mereka, menurut kalian yang paling cocok nih untuk mendaur ulang sampah plastik kemasan snack ini apa? Nah, setelah mereka diskusi nih, sudah ada rasa persatuan dan kesatuan kan kalau sudah bermusyawarah. Nah, itu akan mereka akan berdiskusi, kemudian dihasilkan suatu keputusan, atau jika tidak menghasilkan kata mufakat, kita voting nih. Ternyata yang kemarin itu kebanyakan mereka memilih untuk membuat, mendaur ulang sampah plastik ini menjadi ekobrik. Ekobrik itu sampah plastik kemasan itu dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral seperti itu. Dipadatkan, kemudian disusun kembali untuk menghasilkan produk yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Oke, akhirnya kami sepakat seperti itu, dan akhirnya mereka membuat proyek ekobrik. Selanjutnya, ketika sudah selesai, saya tanyakan lagi pada mereka, menurut kalian ekobrik ini akan mau dijadikan apa nih? Yang sekiranya bisa kita gunakan bersama di kelas. Mereka diskusi lagi, saya arahkan, dan akhirnya sepakat untuk membuat meja dari ekobrik tersebut. Jadi meja itu bisa mereka gunakan untuk tempat naruh botol minuman mereka sehari-hari seperti itu. Nah, setelah itu berapa kali pertemuan tentunya ya Mbak ya, nggak cuma satu kali pertemuan. Nah, di akhir pertemuan saya akan menjelaskan pada mereka bahwa ternyata kalian dari awal hingga akhir itu kalian sudah menerapkan yang mana apa yang namanya cinta lingkungan, apa yang namanya cinta tanah air. Mereka sudah tumbuh rasa memiliki, rasa nasionalisme dalam diri mereka.
1: Dalam satu konsep itu butuh berapa lama waktu sampai akhirnya jadi proyek?
2: Untuk konsep itu paling satu atau dua kali pertemuan, tergantung kedalaman materinya. Tetapi untuk prakteknya butuh sekitar 3-4 kali pertemuan. Karena kami kan masih mengumpulkan sampah plastik itu ya. Dibutuhkan banyak sekali. Di akhir pertemuan baru kami berdiskusi untuk menghasilkan apa? Meja. Kalau membuat meja gampang sekali, tinggal diisolasi, kemudian diberikan papan di atasnya dan mereka menghias dengan kreativitas mereka masing-masing. Seperti itu.
1: Baik, artinya dari setiap diskusi itu ada pertanyaan pemantik ya, yang membuat kemudian anak itu jadi berpikir seperti itu.
2: Tentu, pastinya harus, karena itu merupakan stimulus ya, kita hanya membangkitkan saja, karena mereka sebelumnya punya potensi dalam diri mereka, tinggal kita panasin dikit aja, seperti itu.
1: Baik, nah itu anak-anak responnya seperti apa, Bu Taskia, dengan deep learning ini di sekolah?
2: Tentunya mereka lebih antusias belajar, karena
1: tidak membosankan ya?
2: Ya, karena kalau pengalaman kemarin-kemarin sebelum menggunakan pendekatan ini, kalau hanya teori itu cepat bosan dan hilang gitu, cepat bosan dan cepat hilang. Tapi ketika berpraktek, saya arahkan sesuai dengan minat mereka, karena anak-anak saya itu gaya belajarnya kinestetik ya, harus bergemot. Jadi ketika dikasih proyek itu mereka senang sekali, karena energinya tersalurkan, kreativitasnya juga tersalurkan, dan saya kasih ruang bagi mereka untuk mengeksplor ide-idenya, kreativitasnya.
1: Baik, itu kalau bahasa Indonesia. Kalau sejarah gimana ya caranya anak-anak kemudian gak bosan dengan pembelajaran mendalam?
2: Kalau sejarah, karena anak-anak saya ini masih usia dini, kebanyakan saya bercerita menggunakan buku bergambar yang berwarna, yang menarik, yang sekiranya bisa menarik minat mereka. Mereka akan bertanya, mereka akan ingin tahu. Atau saya tayangkan film-film dokumenter mengenai perjuangan gitu. Di situ mereka akan menikmati. Kemudian anak-anak saya itu kan masih suka bermain ya. Yeah. Nah, ketika melihat film dokumenter itu biasanya pas istirahat mereka akan bermain seperti yang mereka lihat, misalkan ketika perjuangan, para pahlawan berjuang melawan.
1: Kayak main peran ini. Gitu ya.
2: Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu pengen belajar mengenai itu, nanti kurikuler berikutnya seperti itu. Mereka bermain peran perang-perangan sebagai pahlawan dan penjajah. Next, kemudian suatu saat saya perlihatkan mengenai sejarah bendera, bagaimana bendera yang pertama kali dikibarkan. Mereka pengen praktek upacara bendera. Saya sediakan bendera di kelas. Mereka berlatih menjadi petugas upacara seperti itu. Dan itu lebih melekat dibanding saya hanya memberikan teori-teori gitu. Karena ngalami langsung dan berkesan di hati mereka.
1: Praktek langsung ya, jadi pejuangnya, jadi penjajahnya. Nah tentu di dalamnya juga muncul rasa kebersamaan, gotong royong, kepedulian. Tapi dalam setiap praktek misalnya untuk proyek itu, ada nggak sih yang dominan, yang kemudian itu yang memonopoli gitu, sehingga rasa gotong royongnya kadang dimonopoli oleh satu dua anak seperti itu, Bu Taskia?
2: Ya pastinya ada lah, tipe-tipe anak seperti itu ada. Tetapi di awal sebelum kita membuat proyek itu, saya membuat kesepakatan kelas, membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi saya sudah bisa melihat arahnya nih, siapa nih yang bakal dominan, siapa yang bakal pasif gitu. Jadi saya buat kesepakatan. Dan saya hanya sekali lagi saya memberikan pemantik saja. Tapi sebenarnya arah saya ke situ. Nah anak-anak yang akan memberikan poin pertama kesepakatannya apa, poin kedua kesepakatannya apa. Kalau datang dari diri mereka sendiri, itu mereka lebih berkesadaran.

0: seperti ini. Jadi saya ajak berpikir sehingga mereka menemukan sendiri, oh iya ya, masalahnya aku tadi bikin
1: kesepakatan. Iya, karena sudah kesepakatannya sendiri gitu, ketika dilanggar artinya ada pelanggaran tersendiri yang itu tanggung jawab juga yang harus dia tanggung gitu ya.
0: Ya, betul. Jadi oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini apa yang akan kamu lakukan? Misalkan aku akan minta maaf kepada teman, aku akan memperbaiki yang aku rusak dan sebagainya. Jadi lebih pada tanggung jawab bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensi.
1: Nah, di situ juga muncul rasa nasionalisme kemudian ya, ketika kebersamaan, kesepakatan sudah dibuat. Baik. Nah, kalau menurut Bu Taskia, tantangan terbesar saat ini untuk membangun karakter dan nasionalisme siswa di tengah era digital apa nih, Bu?
0: Nah, itu dia ya. Karena kenyataan yang tidak terbantahkan saat ini adalah bahwa anak-anak kita itu telah terpapar teknologi digital sejak usia dini. Itu sudah kita tahu sendiri, anak-anak balita pun sudah pegang gadget ya. Hingga banjir informasi melalui gadget ini masuk ke dalam otak mereka tanpa proses penyaringan. Jika tidak dibatasi, tidak didampingi dan diberi pemahaman oleh orang tua mereka, maka akan merusak karakter anak gitu. Sangat kontras sekali dengan apa yang sudah diupayakan guru di sekolah. Jadi guru di kelas mengajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Contohnya toleransi, gotong royong. Namun hanya beberapa jam saja kan. Sedangkan setelah itu anak-anak pulang ke sekolah, ke rumah, di rumah mereka diberi kebebasan untuk mengakses media sosial lewat gadget gitu. Setiap hari gadget itu selalu disuguhi dengan berbagai konten ya. Entah kita tidak tahu, tidak bisa menyaring. Ada konten intoleransi, misalkan ujaran kebencian, walaupun ikon-ikon itu kan, atau tawuran, atau berita-berita hoax dan selainnya. Jadi miris sekali ya, ada kontras sekali antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Nah, menurut Mbak, kira-kira yang terekam kuat di memori anak itu yang mana? Apakah yang di sekolah yang hanya beberapa jam atau di rumah yang setiap saat bisa mengakses medsos seperti itu?
1: Tentu yang lebih sering ya.
0: Nah, itu dia gitu. Jadi memang ini merupakan PR bersama ya, PR bersama kita, baik guru, masyarakat, dan utamanya orang tua. Gitu.
1: Nah, dengan kondisi ini, dari kondisi ini Bu Taskia, kemudian apa pesan yang paling ingin disampaikan? Jadi tidak hanya untuk para siswa, tapi juga pada orang tua yang mendampingi tumbuh kembang mereka senyampang hari ini momentum Hari Kebangkitan Nasional.
0: Untuk para orang tua, ya marilah kita kawal anak-anak kita, calon-calon pemimpin bangsa ini. Karena kita kecolongan besar saat kita memberikan kebebasan pada mereka untuk mengakses media sosial gitu. Marilah kita kerjasama membatasi, mendampingi dan mengawasi anak-anak kita ketika mereka mengakses media sosial seperti itu.
1: Baik.
0: Dan untuk anak-anak kita yang hebat, 118 tahun yang lalu para pelajar dan mahasiswa bersatu lewat organisasi Budi Utomo untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Mereka itu nggak punya senjata, tetapi mereka mengandalkan satu hal yang sangat berharga, yaitu semangat belajar dan keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka kalau pemudanya cerdas dan bersatu. Nah, tugas kalian hari ini tidak jauh beda. Mari kalian terus belajar, ya. Karena ruang kelas ini adalah medan juang kalian. Jadi dari mejamu, dari pensilmu, dan dari dirimu sendiri, maka Indonesia akan bangkit. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Taskia kebersamaannya ya. Karena saya tahu nampaknya aktivitas sore hari ini cukup padat ya. Sudah ada kegiatan lain yang menunggu. Namun masih menyempatkan untuk bisa hadir di Indonesia Cerdas. Terima kasih sekali lagi Bu Taskia. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi obrolan singkat lewat Indonesia Cerdas ya bersama Bu Taskia SPDI, fasilitator pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam tentang membangkitkan nasionalisme.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Uplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring
1: Pukul
0: Jawa Timur.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari Berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjirop kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Empat desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Empat desa terdampak. Kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
3: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP Desa Tinggal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Final Lomba Bertutur tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
5: Bertutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis dan kita lihat juga penampilannya anak-anak juga sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka berkumpul di Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap gitu.
4: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar olahraga. Arema FC akan lakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
6: Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
1: Evaluasi dari tim, selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan itu. Jadi belum final.
6: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim, yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3, menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
7: Terima kasih, Dian Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
9: Tentu kami ingin melakukan penguatan bahwa hari ini nggak bisa kita tidak melakukan adaptasi dengan digital ecosystem. Kita tidak melakukan adaptasi dengan artificial intelligence, tetapi bahwa ingat generasi alpha ini harus mendapatkan pendampingan supaya mereka mendapatkan literasi digital yang baik, yang komprehensif, ya aman, ya produktif. Kira-kira begitu pesan-pesannya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 yang diperingati pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ani Hasana melaporkan.
7: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik, genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
11: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi yang harus diterima.
12: Banjirnya ini setahun berapa kali misalnya, Bu?
11: Ya sering kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. 1 bulan sekali, 1 bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa, sampai berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh Dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti. Tanggal bulan.
12: Banjir ini terdampak banget gak sih Bu untuk jenengan Bu?
10: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Reporter Farin Regi mengabarkan setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
13: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curio Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
14: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Mati sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu hari itu 4 juta. Ini sebagai bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi kita ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
13: Kemudian karyawan KDMP Sendangrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
15: Yang cepat itu kan penjualan di sepanjang hari meningkatnya kemarin dari 4.95.
16: Yang banyak dicari apa ya?
15: Kebanyakan itu gula,
16: sembako ya,
15: minyak juga,
16: LPG ya,
15: LPG
17: sama minyak juga.
16: Untuk harganya gimana?
15: Untuk harganya itu cukup terjangkau ya mas, dari toko-toko yang lain, jadi cukup membantu masyarakat di sekitar.
13: 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrinas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Sendangrejo, Sukorejo, Plosowahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
18: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan DKPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
19: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita mengatakan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
20: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, teman kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
19: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syahroni, mengatakan peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
21: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
19: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
18: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
22: Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula, mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis Polije Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
23: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
22: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan Polije, Suratno, menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
24: Banyak inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki value pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
22: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis Polije. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
18: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Mifta El Karim. Silakan, Mifta.
25: Baik, terima kasih Edi. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disetorkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
26: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul Rp24.185.000. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
27: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
28: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
27: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
26: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi, sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3.000.000. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten, mengatakan antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.500.000. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
0: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu ini. Dengan adanya lelang, saya tertarik, insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa, ya. Antusiasnya luar biasa, antusias Madin luar biasa.
26: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan Kejari Kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
1: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan juga pemirsa, reporter Imam Fadila melaporkan memasuki babak semifinal laga silaturahmi antar klub di bawah ASKA PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKA PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di 4 besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksibisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
3: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
2: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra VS Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imo Fadila melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
4: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun ini. Berikut laporan Ermina Jain.
6: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Hingga saat ini sebanyak 40.207 jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan proses operasional pemberangkatan jemaah hingga saat ini berjalan sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan embarkasi. PPIH Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jemaah wafat, terdiri atas 12 jemaah wafat di Arab Saudi dan 1 jemaah wafat di embarkasi. Selain itu, jumlah jemaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jemaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
8: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus, karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama, 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan, tetap harus dilaksanakan. Katakanlah gak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan, dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
6: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke Asrama Haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
9: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
10: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah.

0: mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
1: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu, dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
2: Ya, alhamdulillah ini untuk persiapan dan jelas nomor satu fisik, Pak. Ya, jelas. Kedua, untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti, karena kita ahli hisab. Rokok pasti, berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
1: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Nah, saatnya Anda tunjukkan karyanya melalui anti Corporation Film Festival atau ACF Fest 2026 dari KPK RI. ACF Fest 2026, mendengar, ini terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas, kemudian instansi ya. Kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar, hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih ini berkesempatan mendapat dana produksi, mentoring filmmaker profesional, workshop, hingga penghargaan menarik. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, Anda dapat mengaksesnya melalui media sosial ACFS dan website resmi KPK RI.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Anapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia, CCCI, kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News. Pro 1.

0: Asik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Dan pendengar perlu diinformasikan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Rusmin Nuryadin akan membacakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 51.

الله أكبر الله

pendengar rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh, tawajjuhul abdi ilallahi azza wa jal bitalabil khair au daf'il bala daf'is syarri au su'alil hajat mazhal iftikar wal khudu ilahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama, bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat ya tentunya dengan diiringi dengan pengakuan yang totalitas terhadap jadi tindakan permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk memenuhi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan pengakuan yang totalitas akan kelemahan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ghafir pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, enggak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yad'una, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya. Akan Allah masukkan

0: Potunggal, Taman Sari, Yogyakarta. Sesuai namanya, masjid ini berada di lingkungan Keraton Yogyakarta dan hanya memiliki satu soko atau tiang penyangga. Dalam pakem masjid Jawa, biasanya menggunakan 4 soko guru, namun di masjid ini hanya menggunakan 1 soko guru. Berdiri di tengah-tengah ruangan masjid, menyanggah langsung ke puncak struktur atap. Soko guru tunggal itu juga berdiri di atas umpak atau landasan batu yang berasal dari era kekuasaan Sultan Agung Hanyoko Kusumo, raja terbesar Kesultanan Mataram Islam. Keunikan lainnya, pembangunan masjid ini sama sekali tidak menggunakan paku besi untuk menyambung masing-masing struktur kayunya. Masjid Soko Guru dirancang almarhum arsitek Keraton Yogyakarta yang terakhir, Raden Ngabehi Mintu Budoyo. Desainnya berbentuk joglo, sangat kental dengan corak Jawa. Arsitektur bangunan masjid ini syarat dengan makna 4 buah saka bentung dan 1 buah saka guru, semuanya berjumlah 5, melambangkan Pancasila. Sedangkan soko guru tunggalnya merupakan lambang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Usuk sorot atau ornamen yang memusat seperti jaring-jaring payung disebut juga peniung, merupakan lambang kewibawaan negara yang melindungi rakyatnya. Beragam ukiran di masjid ini juga mengandung makna dan maksud tertentu. Ukiran probo berarti bumi, tanah, kewibawaan. Ukiran saton berarti menyendiri atau sawiji. Sementara itu, sorot berarti sinar cahaya matahari. Celacapan berarti panggah, tabah, dan tangguh. Ceplok-ceplok berarti pemberantas angkara murka. Dan ukiran mirong berarti maijan, bahwa semuanya kelak pasti dipanggil oleh Allah. Sedangkan ukiran tetesan embun di antara daun dan bunga yang terdapat di balok uleng, maksudnya siapa yang sholat di masjid ini, semoga mendapatkan anugerah Allah. Berdasarkan prasasti yang ada di masjid ini, Masjid Keraton Soko Tunggal selesai dibangun pada 21 Rajab 1392 Hijriah atau 1 September 1972. Diresmikan pada 28 Februari 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pembangunan masjid ini merupakan inisiatif dari masyarakat Muslim setempat yang memang membutuhkan masjid sebagai tempat peribadatan mereka. Sebelum masjid ini berdiri, masyarakat Muslim di sana melaksanakan sholat Jumat di salah satu gedung di kompleks Taman Sari, yakni Gedung Kedung Penganten.
1: Sumedap sore ini.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Pedingatoraki bergabar dalam bersama Ture Katepaten Are Samangken Repu tanggal 20 Mei tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula saya pedingatoraki bergabar selangkong perlu saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan. Telok jemaah haji cadangan asal Kabupaten Sumenep epastiyaki bedi engkel mangkat are mangken dek tanah soce saampun resmi masuk dek kuota reguler musim haji etahun samangken. Telok jemaah tersebut masuk dek kloter 112 gabungan Jawa Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi ajar beegi, telok jemaah tersebut arupaki jemaah asal Kalianget 2 orang, sarang jemaah asal Kili Genteng setong orang. Menurut Epon, saat hiji jemaah epakon masuk di asrama Haji Sukolilo, are mangken tanggal 20 jam 5 sore, tor bedi epakon mangkat nocu di Arab Saudi etanggal salekor Mei 2006 lekor, asarang Kabupaten Nganjuk, sarang Kediri. Halimia jelasaki kesempatan tambahan kuota jemaah cadangan banget keni, sabab jemaah cadangan selagi ngantos kekosongan korse jemaah haji segagal mangkat.
1: Minta yang bersangkutan belajar manasik yang kalian anggap kebetulan dekat, jadi langsung ditangani kantor manasiknya. Kemudian yang Gili Genting kami minta untuk belajar manasik pada kiai setempat yang memang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, bahkan pernah bertugas.
0: Halimi Masayaki sateja persiapan telok jemaah kasebut ampon epareksani mulai dari pengiriman koper kantos arahan manasik haji secara langsung.

0: Kabar Satrosepon. Satgas MBG Kabupaten Sampang Bedi Makompol Pengelola SPPG Eben Saben Kacamatan Keangkui Abe Grembek Ngingingi Pamangkian Masalah Neng Beng Sebeng Depor. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto Adebu dalam SK Satmanket Satgas tak cuma fokus di program saos namun juga keduan tugas Abina Sarang Ngawase.
1: Ya karena percepatannya sudah cepat. Di Madura termasuk paling tinggi. Jadi kita sudah sampai hari ini 143 sudah beroperasi. Dari 160 yang terdaftar. Dibina, distandarisasikan, semua perizinan harus diurus. Ya semoga kedepannya SPPG itu di Sampang standarnya bagus-bagus lah. Artinya bahwa program ini bukan hanya mencari keuntungan tapi program untuk kemasyarakatan umat itu, manusia itu, masyarakatnya.
0: Menurut Epon, kegiatan Desa Kabiten Pedi Elampa Akin yang Kacamatan Jerengi. Sarang kegiatan Sepongkasan Pedi Elampa Akin yang Kacamatan Karangpenang. Dalam kegiatan tersebut, pihak Epon Pedi Toron langsung di lapangan asarang pihak penting lain. Nah, saat terus Epon, pihak Kacamatan Sepedi Ngawase Sabekto-Bekto.

0: kapersepongkasan. Ben saben keben ternak sebedi ekere made lawar daerah wajib keduan surat lengkap. Kadia surat keterangan sehat SKKH, surat vaksin, sareng surat rekom tujuan pangireman. Kepala Bidang Peternakan Disperta KP Sampang Arif Rahman Hakim ngaturaki. Satheja dokumen bedi epareksani lebih dimin neng kantor Puskeswan sebelum ternak kasebut ekerem de tujuan.
1: Jadi untuk lalu lintas hewan itu sebelum dijual belikan atau dilalu lintaskan terutama di lingkup Jawa Timur, dalam provinsi Jawa Timur itu kami di Puskeswan tersebut bisa dilakukan pemeriksaan dan di kantor juga kami siap melakukan pemeriksaan dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan tersebut.
0: Menurut Epon, kalengkapan dokumen kesehatan keben sangat penting. Eka Andi sareng pensapen peternak guna keangkui kelancaran pangireman tur juga nyeke penyebaran penyakit de keben. Pemirsa, sakak dinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki, engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki kak dinto, centil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kebuk dul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben, otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

Media, Piala Dunia, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112. Bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Dan selanjutnya pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
4: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
5: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
7: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
5: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
9: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
8: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
9: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
10: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
9: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
13: Baju, pernah, rungan, terus ya sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
14: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
13: Apa
14: yang dimakan
13: siwang.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
15: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
16: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya, kita juga sudah memastikan siap melayani kloter barang haji 25 kloter ini.
15: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Ngadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Saya masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan terus kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
18: Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
17: Dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
19: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
20: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
19: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet.
2: Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
21: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
22: Tapi sekali lagi atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
0: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
23: Kita sama-sama bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin saya trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
24: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
23: Kalau dari saya sendiri, ini sangat-sangat bisa kita ambil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, gratis, tim semua yang membantu saya dalam membuat lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam membuat lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
24: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
25: If you see in how we come back from two big injuries,
26: nah situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan itu mengalami 2
1: Yuri, ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus, ya, karena turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil kendala sudah muncul, dan ya, kita lebih kompliment buat itu.
24: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sumenep sore ini. Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji merupakan ibadah yang kompleks. Kompleks dalam artian bahwa persiapannya harus benar-benar persiapan secara matang. Baik fisik, mental, ataupun duniawiah atau harta benda kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1, dalam ibadah haji tidak tanggung-tanggung Allah memberikan kompensasinya. Bahwa barang siapa haji yang mabrur, tidak lagi balasannya kecuali surga. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, perlu kita ingat bersama bahwa hikmah dan keutamaan haji itu sangat luar biasa dan keberkahannya juga luar biasa. Nah, secara langsung keberkahan yang diberikan Allah kepada jamaah haji atau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sudah sangat banyak referensi dan penjelasan-penjelasan para ulama, baik berupa kitab ataupun dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini, keberkahan bagi orang-orang sekitar, bagi alam semesta. Artinya, bagaimana haji itu bisa benar-benar berdampak kepada kita semua yang tidak melaksanakan ibadah haji. Baik kepada saudara, keluarga, istri, anak, bahkan kepada para tetangga dan kaum muslimin pada umumnya. Ini yang perlu kita kaji dan perdalam semua. Ada pertanyaan besar di sini yang perlu kita kaji bersama. Mengapa di dalam kita melaksanakan ibadah haji, betul? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bahwa rumah pertama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkah, Makkah. Dan kita tahu bersama di Makkah itu adalah terdapat Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah. Rumah dalam artian rumah Allah, rumah rahmatnya Allah, atau memang disitulah tempat kita kalau mau menghadap kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji itu, kalau kita tahu bersama rumah Allah itu adalah Baitullah, dan kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah melalui haji, labbaik Allahumma labbaik. Mengapa kita harus dikeluarkan dari rumah Allah dalam ibadah haji? Yakni, haji puncaknya bukan di Baitullah. Tidak. Puncak haji adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah kita ke Arafah. Wukuf, berdiam, merenungkan diri, artinya berdiam dari segala sesuatu, menghentikan dari segala sesuatunya, hanya Arafah untuk mengenal. Mengenal dirinya, mengenal semesta, bahkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya? Bukan di Baitullah lagi, tetapi di Arafah. Sebagaimana tadi, mengapa orang berhaji itu kok dikeluarkan dari rumah Allah, dari Baitullah? Padahal tempat yang paling mulia itu adalah Baitullah Subhanahu wa Baitullah ta'ala, yakni rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikeluarkan? Ini pertanyaan besar. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 ini rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan keberkahan haji yang hakiki. Apa itu? Maknanya secara spiritual adalah orang yang melaksanakan ibadah haji atau kita semua yang sedang melaksanakan haji atau sudah melaksanakan haji atau bahkan yang belum melaksanakan haji, mari kita amalkan, kita internalisasikan makna dan nilai

0: nilai dari ibadah haji, yakni dari Baitullah, dari rumah Allah, oleh Allah dikeluarkan ke Arafah. Syekh Ali Asy-Syariati mengatakan bahwa ibadah haji merupakan drama psikologis, drama ideologis, dan sosial. Yakni, Allah seakan-akan mau berkata, ketika para jamaah setelah melaksanakan tawaf ifadah, atau setelah para jamaah melaksanakan umrah wajib, yakni bertawaf di Baitullah, seakan-akan Allah mengatakan, temui aku setelah engkau menemuiku di rumahku, temui aku di alam semesta, yakni di Arafah. Arafah merupakan padang yang luas. Di situ tempat bertemunya kita, berkumpulnya seluruh umat manusia sedunia dari beragam ras, suku, dan bangsa. Temui aku di situ. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan drama ideologis dan drama sosial. Hadirin para jamaah, para pemirsa dan pendengar Pursatu ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji yang mabrur, bertemu dengan Allah, tidak cukup di rumah Allah. Orang soleh, seakan-akan Allah mau menyampaikan pesan kepada kita, kau kalau mau jadi orang baik, jangan hanya baik di rumahku, tapi jadilah orang baik ketika berada di alam semesta, ketika bertemu dengan orang banyak, ketika bertemu dengan sesama. Berilah kesan yang baik, beramallah yang baik, berperilakulah yang baik. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipesankan, jangan sampai sekali-sekali menyakiti orang lain ketika bertemu dengan orang banyak. Ini yang menjadi kesan kita bersama. Keberkahan haji yang kita maksud di sini adalah kita yang berhaji, kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Sebaiknya kita harus belajar dari sini. Tidak hanya kita harus menjadi orang baik ketika berada di rumah Allah atau berada di masjid, berada di musala dan lain semacamnya, tetapi jadilah orang baik, temui aku di alam semesta, ketika engkau bertemu dengan istrimu, ketika engkau bertemu dengan anak-anakmu, ketika engkau bertemu dengan teman sejawat, teman kerja, ketika engkau bertemu dengan orang yang susah dan lain semacamnya, jadilah orang baik, yakni menjadi penolong. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, bagaimana aku bisa menemuimu dan membantumu, sementara ketika aku sakit, engkau tidak menjengukku. Ketika aku kelaparan, engkau tidak pernah memberi makan padaku, kata Allah. Dan ketika aku susah, engkau tidak mau membantuku. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau sakit, ya Allah? Bagaimana engkau susah, ya Allah? Bagaimana engkau berkebutuhan, ya Allah? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha sempurna. Apa jawab Allah? Ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau menjenguk dia, hakikat yang telah menjengukku. Ketika ada tetanggamu yang sedang kelaparan, engkau memberi makan kepada dia, hakikatnya engkau adalah memberi makan kepadaku. Dan ketika ada orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan, engkau melapangkan dan memberikan bantuan, hakikatnya engkau adalah sedang membantuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kita beragama dan berdampak keberagaman kita. Kita sedang berhaji dan berdampak makna dan nilai kemabruran haji kita. Sehingga makna dan tujuan haji yang sebenarnya tercapai. Rasulullah pernah ditanya, "Ma birul haji ya Rasulullah?" Apa kebaikan haji itu ya Rasulullah? Setelah para sahabat melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa haji mabrur tidak lagi balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat, penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 405 435. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa haji mabrur tidak lagi balasan kecuali surga, maka sahabat bertanya, faqila lahu, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ma birrul haji, apa kemabruran haji itu ya Rasulullah tandanya? Rasulullah menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Berbaik dalam, manis dalam perkataan, baik dalam perkataan, wa it'amut ta'am. Dan selalu membantu, empati dan dermawan. Itu kemabruran haji yang sebenarnya. Artinya, haji kita berdampak yang nyata, Ibadah kita berdampak yang nyata, keberadaan kita benar-benar berdampak nyata kepada masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat hari berbagi di mana pun berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama 91 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama host kita, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita, Ligro. Tepatnya di lembar yang ke-20 di hari Rabu di bulan Mei 2026, saya hari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Baik, benar dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ruang Berbagi Rindu.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya?
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya,
1: Mas
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album. Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar yo.
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, bisa begitu juga. Jadi secara juga artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya. Basis
2: 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Tradisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya. Suaranya
1: biar ya, kedengeran. Suara kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung iya. Gimana sih? Iya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin
0: ya.
2: Cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 mm-hmm. ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya, orang ya.
2: Gak bentuk Ligro dulu.
1: Oh, baru ikut Gigi, wah, aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oh, iya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuman tiga doang. Masih ya. Dia, iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligro. Ligro.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo. Ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Gitu ya, oe. Ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja mana Mas? Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya.
2: Kalau minta. Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya, iya, iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oke. Ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang... Jadi gini, walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. Gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah.
1: Ya. Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, gue selain gue. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Kamu gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz banget gitu.
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa kira-kira yang membuat sampai
0: Mm-hmm. Oh, okay.
5: Apa namanya
1: konsisten
0: mm-hmm. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja
1: Bang Albert.
5: Ya terima kasih.
0: Oke okay, baik, ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya di Maika. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada
6: bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya. Ada kan menciptakan lagu Pranita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Uh-huh. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya. Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, Pranita Rusadi,
0: siap.
6: Dan kita semua-sama. Ya. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay,
6: terbaru.
1: Oke,
0: terima kasih ya. Bang Benjo.
1: Boleh silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Teli-Teli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawa Temenado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat. Gih.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah
0: cantik
7: dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya,
7: ya,
4: selamat sehat kembali.
7: Ini memang saya tanyakan bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang karena panjenengan itu kan masih ada di era 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa
0: okay.
7: Agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, okay, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana.
1: Selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Mbak Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
0: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, bener Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Dia Rebuana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya. Aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara ke tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Oh, okay. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah 3.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu.
2: Mas Adi,
0: ya
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, ya.
2: Kamu ingat banget nih.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah,
1: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Siap kalau
1: begitu.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya?
0: Lagu.
1: Mas Adi,
2: makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh dicerita Mas.
3: Lebih ke senapa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, Spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
1: Oh. Aneh. Oh.

0: tadi.
1: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya 95.
2: 95.
3: Kalau Ligru.
2: Oke. Okay. Dulu
3: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
3: Kalau Mas Indi?
4: 98. Mbak, enggak deh. 97-an.
3: 97-an.
4: 97. Iya, iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
0: bis.
4: Di main-main di klub-klub.
3: Oh.
4: Klub jazz, klub blues.
3: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
2: Oh, seru iya, loh itu. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
3: Mas Agam dari Aceh yo.
2: Dari Aceh ya.
4: Aceh.
3: Iya, Mas Agam dari Aceh.
0: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
0: tapi
2: aja.
0: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
0: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
3: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya iya.
0: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
3: Kalau Mas Indi?
4: Banjarmasin.
3: Banjarmasin
2: dari namanya sih.
3: Dia ya, Gusti Hendi. Gusti Hendi. Mas Adi?
2: Tetangga.
3: Itu kok nih?
1: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
1: Bukan.
2: Mana?
1: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
3: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
2: Bilang tetangga.
3: Iya, iya, iya.
2: Reng Madura.
3: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
2: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
3: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
3: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
3: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan ini di awalnya ya, sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya.
1: Ada rock goreng. Monggo Mas
0: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan juga ada sound-sound begitu ya.
0: Iya. Yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya
0: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada
1: Baron,
0: bikin
1: ya.
0: grupnya namanya Omelet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus full album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Mbak. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
3: gitu ya. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah gak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Tuh yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
4: selamat
2: dong.
4: Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Rabbalalamin. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap. Salam.
0: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Kasih, siap. Ya? Api.
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, Legal ini bersendiri dari pelaparan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol.
0: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
2: Oke.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
5: Memori lewat lagi.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya nyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya, ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo, Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, baik.
8: Iya, saya penasaran. Yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya, gini, saya penasaran.
9: mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
0: Okay, Bu.
1: Siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang chemistry. Masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Okay. Itu. Nah, musik-musik aneh. Musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Indi?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
0: Ada.
10: Itu yang blues kalau sih.
0: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Mana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya, siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz. Betul.
0: Siap. Kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
2: Siapa nih Pak? Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
11: saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten.
11: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
11: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
2: Mas Bro
11: Seh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak. Saya
11: ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Tak dijawab.
2: Tak dijawab. Tak dijawab. Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
11: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
2: Bos,
0: jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke.
0: Okay. Iya, kayaknya belum ada.
2: Belum ada.
0: Jadi okay. di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
11: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru mencari gigi. Kalau kebanyakan duit. Iya. Gimana?
11: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
11: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
11: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
2: Amin.
11: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
0: Apresi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tahu enggak ini mantan pacar nih.
2: Iya.
1: Mas Vicky sudah ketahuan.
11: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
2: Beda pemodal. Oke, siap.
11: Pokoknya mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya, Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
2: Sehat
1: untuk
2: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
2: Harus sehat.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
11: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak
11: Dwiki. Bobol dulu.
1: Bobol dulu ya.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Ketemu di tempat tidur.
1: Masa agak ini. Aduh.
0: Tapi ojo lali buka buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas
2: Dwi. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sedawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu. Kita ke Bogor. Bogor udah nungguin
1: dari
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iat dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Nah, iya dong, enggak iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: ya. Apa ya? Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Bisa, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh. Wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
3: Oke. Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
2: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau gitu, saya dia tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye
1: bye. Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dekat
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke, berapa album? Oke.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu? Itu aja.
1: Siap, Icu.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita, Mama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya? Siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Siapa yang cowok? Kami udah lupa. Karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo
0: udah masuk. Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini. Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Rita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya? Yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu dan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Jangan.
0: Mas Adi yang
2: bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kan, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Albumnya namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi. Lita.
2: Tahun piro itu? Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya, Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa, berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroy.
2: Evanestor masih itu.
1: Iya, tapi ya.
2: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan, ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.

0: yang pasti yang pasti musik direkturnya Adi Rianto.
1: Iya.
0: Lagunya Lali Ali.
1: Wes kasih to tahu Mas.
0: Cengeng itu. Kasih kotak tahu.
2: Ingat budget itu.
3: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
0: Na na na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
3: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
0: Bangka
2: Belitung. Bangka.
0: Bangka Belitung kan? Bangka
1: iya. Tahunya lagi 3. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Taman Sport.
3: Oh, oke, okay. Berarti lumayan loh ya. Bener 1 2 bener 3.
1: Lumayan. Oh,
0: okay. Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah. yang sudah menumpuk ini yeah, dari Oma Ana. Oke.
2: Okay. Harus
3: didata sih. Harus didata iya. Nah, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Makna bersenandungnya ya.
1: Iya, makna senandungnya tadi loh Mas.
0: Kalau Ligrop, mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah, tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepannya?
2: Gak usah ada vokal,
0: gak usah ya.
1: Tetap dengan yang seperti ini ya.
2: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
2: Untuk konser ya.
3: Oke, siap.
1: Seru.
0: Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
0: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
4: Senandung.
1: Iya.
4: Cuman kalau senandung itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Oh, sudah terjawab.
3: Okay. Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
0: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
0: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti. Ya.
0: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Hmm. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
2: Sudah lama nggak berkarya.
0: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke. Okay.
3: Siap.
1: Jawab.
3: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
0: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
3: Off-air ya, di konser. Ya,
2: konser bikin jadi, konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
3: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
3: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
3: Ligro?
0: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Indi, Mas Adi di luar Ligro.
2: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
2: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
2: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
3: Ngajar di Parabi.
2: Ya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
2: Musik saya begini. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Parabi Music School.
2: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih.
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Parabi. Senior Parabi.
2: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Andy di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Ya pasti drummer Gigi.
1: Drummer band Gigi
0: sama

0: sekarang megang manajemen gigi.
1: Manajemen gigi ya Mas Edi ya.
0: Itu hal yang mantap. Berbeda
1: jadinya. Siap.
2: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
3: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
3: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini oh, dengan penampakannya okay. Mas Adi.
0: Sudahlah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
0: Track pertama ya.
2: Wes keren mas.
0: 2004. 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu agak. Makasih Mas Yudi.
2: Sama.
1: Surprise juga sih RRI mengundang Ligro. Wah. Wow.
0: Orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi,
0: ya.
1: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru, sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Okay, pastinya ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Yeah. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
2: ya.
4: Untuk Mas Yudi
0: siap,
4: dan untuk Mbak Ita pertama saya. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Ya.
1: Menari ular.
4: Menari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
4: Kalau untuk harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nanya teh. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya, aduh.
4: Nggak apa-apa, ntar lama-lama senang.
2: Pasti terbiasa, weh mantap
1: bisa
2: ini ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
4: Iya, kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
4: Ya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selamat datang berbahagia di mana pun berada. Terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti Ruang Rindu Perjaringan Nasional. Dan kali ini kita kembali bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia, Sumenep.
1: Sumenep malam ini.

0: Selamat malam Pak Biarsa dari kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangki boleh malam bangkin dalam acara Manas, dalam acara budaya Madura, lebat Manas suka kending-kending Madura. Hari Rabu tanggal 20 bulan Mei di Bunem Lekawar. Malam bangkin salam dan kalah jari setelah pengatur lagi. Selamat malam, selamat Biarsa lagi. Rintan tarintan ikuni ibungi kangku nyingkat bekto yang ngiring ya tanah lingki sebelum dan kela seperti biasa sebelum ngaturaki genting se kapitan ya tanah lingki dimin kangkui dek kandeen ya bongi. Selamat malam mengkode setu jeneng ngiring. Selamat malam, assalamualaikum. Enam enam dua telah sedang betok. Selamat malam, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Bermemaan tedung dok kiro nah
1: serta liar
0: bo pasih hot
1: bobot
0: tok. Dine badan lopai lagi palop gitu. Aduh, obat roki, obat.
1: Thank you.
0: Ngireng mon ki. Endah entok barok. Lanjut dong. Ningun ibang
1: lagi. Ki. Kajunan selamat dalam pagi tugas ki. Juga ada Pak Ketua Pak Hendra kita, Pak Haji Kama Umboang Bu Fathor Torebu Masok Bu. Juga ada kelet ke pada Pak Banji Ketawa
0: Bada Sita Jaipon ki Langkong Bondruk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya Langkong dari San Faruk dari Sarongki. Halo Ibin Kengepon.
2: Assalamualaikum Kak Waris.
0: Waalaikumsalam Bang.
2: Kita ingin matura lekar mata pongku ternyata.
0: Engki
2: Diri Roni Pemekasan.
0: Diri Roni Pemekasan.
2: Di langsung saus ki kat singkat.
0: Ki
2: yang pertama katu lagi dengan Kak Waris. Moga-moga pada nasihat
0: sekeluarga pun.
2: Cukenan dengan Faruk Karisma, Mbak Evi, Mbak Intan, Pemboan, Haji Suni, kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ketingan orang pun saya, Pak.
0: Thank you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong Dak Runi Sanjaya dari Tansi dari Pamekasan Rabu melambangkan juga Ibing Kengepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sendi kending nih ki.
3: Engki alhamdulillah ya. Engki ketina apa kabar ya?
0: Kabar ini kata sedentar kanca mulai gila ji.
3: Engki alhamdulillah. Semoga ibadah ini sehat terasa ki ya.
0: Amin.
3: Gimana tuh ketimbang kalau lo mau kayak jadi?
0: Engki.
3: Gimana selama sepertama kan kebiaan bertugas. Jadi menepi peleman tengate sama kue paling selamat sampai depan dengan jumpa lagi ya.
0: Amin.
3: Ibu benda orang ini benda paru benda kira pas putar setia Bu Bathor, Mbak Irma pemekasan benda Pak Nor dengan Pak Sabar, Mbak Yuni ikan pancah dan ikan satu aja nak jahi.
0: Thank you, ntar saya kelangkong dia.
3: Kelangkong.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya kelengkong de Jeki Asmara Ibing Kengepon. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Asaran Evi si benda lentang Jawaris.
0: Ki biasa nasarin bian mak purun tak asarin bi.
4: Ki kurang malam ki.
0: Oh kurang malam ki. Yang ki. Kurang beteng nama kurang malam.
4: Benik, okey boleh. Kurang malam. Ah, cuma kian.
0: Ini orang malam, ini orang malam berarti ya, Pak?
4: Mun gula tu itu macam waris, berarti jam macam waris.
0: Oh, jam apa?
4: Pon mari kura, cing-cing.
0: Oh, buru, ya?
4: Cini ke, pon.
0: Oke, okay. Lanjut, Vi.
4: Oke, dalam sepertama, setelah kita ada kepanjenengan, ya, waris. Selamat bertugas.
0: Oke.
4: Bukan, bersuci, berada cempak kayu. Ada Pak Yuni, ada Roni, Pak Nor, ada Umbuan, kau satu aja lagi.
0: Thank you.
4: Kelangkong atas betulnya.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gereng situng aki ki, ibing jenge pon Devi. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mak biasa ngasarin embian mak huruna ngasarin mungkin nom.
5: Tendau ni ngasarin abdina mau ngasarin gua pukul satu pagi.
0: Kol sen apa?
5: Kol setong.
0: Kol setong.
5: Kalau bungo.
0: Ah, aduh, oh, alhamdulillah, ibarat sehat. Engki, bu, mikmun lah pada jemun ada jemun ada.
5: Jemun gua selalu berdoa. Nggak keluar jemun.
0: Oh, dari engki, alhamdulillah, engki. Betul sekali langkong dari Jember, Bang Abdullah. Gereng, ki.
5: Hari pakun soke, pakun sehat, pakun semangat.
0: Ki, kelangkong dua epon.
5: Matur kelangkong, ki. Ngereng, ya kita kak Bima, abdina.
0: Bano, lok laju seran ni kak Bu Devi, buru Bang Abdullah, ki.
5: Oke, salam-salam epon, dek kadretan kaum muslimin muslimat, sebeda nang kawasan Madura si,
0: okay.
5: Pamekasan kita Dapura Tengah kuat si, kita kangen perenduan
0: kuat si,
5: kalian kerja nak kepada nang Pamekasan Pengkalan si, kita Sampang si kerja nak kawasan Madura kau mengucapkan abdina mengucapkan salam kompak setia tanah sehat setia jenak lancar rezeki dan setia jenak si
0: engki kelangkong Bang Abdullah
5: sebeda yang cebah duka kamu ke tambah sehat dia tak kenal
0: salam kenal engki
5: kenal salam kompak setia tanah untuk Bang Aris abdina mengucapkan salam bahagia salam hati Bang Aris.
0: Engki.
5: Jaga kesehatannya sampai berpola-pola. Selamatan pola minum dijaga. Hati Bang Aris.
0: Engki leres. Nantar saya kelakuan Bang Abdullah.
5: Selamatan sukron kasiron kamsia. Kamsia Bang.
0: Kamsia.
5: Selamatan selangkong.
0: Sami-sami.
5: Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
5: Sekali tetap merdeka. Salam NKRI harga mati, RRI selalu menyenangkan hati.
0: Waduh, makasih Bang Abdullah.
5: Mohon maaf untuk Ibu Istiqomah yang menunaikan ibadah hajinya. Semoga diberi kelancaran perjalanannya.
0: Amin.
5: Ya, sukses selalu.
0: Amin.
5: Bang Arif, matos kelangkong.
0: Sami-sami.
5: Toronan apa nih kak?
0: Betoron lah juga. Kenting marin. Matos
5: kelangkong semua orang.
0: Ki.
5: Morano wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matos kelangkong Bang Abdullah. Pamir saya ngiring dengan biasa ki aropaki kenting. Se aropaki kenting se kabitan biar sakit areng sarang.

0: Pemirsa dari kantor belah kebiar sampuan ya robaki kenting se kabitan melar muka nambah kesampuanan melemangkan langsung bisa was sebelum dan kalian ingat muter boleh kenting seterusnya pun ya tanah lengki timin selamat malam assalamualaikum
1: waalaikumsalam ya capok kuskuar no ya lepcuk banyak
0: enggi sesana kula kami masa saren kepi ya dak masa dak jahan dari kia om enten kia om semangat pekun kia om.
1: Ya toh saya kali semua macam saya langsung sih mana.
0: Kita
1: kias mana sih kalian? Saya yang bincang macam mana? Anda es sedang bincang lebur tu kan sih?
0: Boh lebur kan sih om?
1: Macam saya langsung isi.
0: Kita
1: jawab pusuan mau ya lep kelepan.
0: Lep kelepan.
1: Saya yang bincang dek nanda. Moga abu, moga-moga tetap sehat.
0: Thank
1: you. Saya ingin mana nak bunda patok, tang mesra yang, dah mesra yang satu jalan mesra.
0: Thank you, mengalang kong om.
1: Mengalang kong dek mesra, moga-moga tetap sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar sekarang kong dari si mall jauh mbok anggi, kantor juga ndak bupaton, buk Yuni, mungkin banyak sasaran bon ikan. Kalau singi tangi bay, Pak Osen ngetin apa sasaran ben Pak Osen, Mas Jeffrey, kong toeng juga, Pak Sekjen aja bon kimat malam, juga Pak Enda Cipta. Pak Jika Marudin, Pak Anjong Zahlan, satu aja lagi. Ngiringnya ton buat diri kak. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu, mak buruk neh. Biasa nak ge, bu makin nyaman, suara nak nyaman.
2: Yang tas mulai
0: gila. Mulai gila lagi balik bu. Kau dengan tas si kantong atau sembian, yang kalau boleh kamu, tiada di jompo.
2: Kalau boleh di lon sembian neh.
0: Oh, dah nikah. Yeah. Engki, bude Pak Haji Burhan buru balip.
2: Engki, salam lagi.
0: Engki.
2: Engki, Pak Haji Burhan. Dia bude nengi perbatasan kalian ngetin ya.
0: Engki, bude maringan.
2: Maringan. Ya, pancung ini ya. Ki, sehat ya.
0: Bo, ini kun sehat tembian. Alhamdulillah.
2: Ini ka, pancung. Anu kalau kiri, kan kini goreng kiring.
0: Ah, engki.
2: Itu jalan.
0: Engki.
2: Goreng kiring, kalau mandinya.
0: Ah, datang kena. Abolong. Abolong.
2: Salam kenal. Saya pun buru masuk ke RMI.
0: Ah.
2: Salam kebalan ini.
0: Ah, engki.
2: Iya. Iya, ada beda masalah. Dewa Sirahing. Ikan telefon boleh anu Haji Wan Yasin
0: gini. Wah. Malam Nam Yasin gi.
2: Masuk dah masuk. Bede Efi.
0: Efi.
2: Bede Ia.
0: Ia engki.
2: Bede Bupator.
0: Bupator juga.
2: Suci.
0: Si dari Hili. Si
2: dari Hili aja gini. Bede Safira.
0: Safira juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul serangkong de Pak Ibrahim alias Pak Ali Pratama ibing kengepon. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lakin apa kabar Pak?
0: Kabar saya dari kamar ya.
3: Dari Lombos,
0: Pak. Boh, Pak Rasid. Boh, tangi juga. King, kia kabung. Cik pasti naki. Jangan lu minta gamam, Bian.
3: Tenggolo maksudnya tinam, Bian, nih, Kak.
0: Empat.
3: Udah kira,
0: nah. Oh, udah, nih, Kak. Empat.
3: Terlalu di hati, Pak.
0: Wah, kayak nikah, boleh. Aku biyen dak kita tendung bilang ucap tak apa selalu di hati.
3: Kenankan ingat lupakan jangan.
0: Oh, gede kena. Ki, lanjut mon Pak Rasid.
3: Banyak sih gabungan mon ki.
0: Banyak.
3: Salam si pertama. Tangkui. Cak Waris. Berjukan. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sumeneb. Mudah-mudah sehat selalu.
0: Oke, amin.
3: Biasa dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalau mohon Pak Nabi Parleman dengar dening jalan hukum-hukum barengan salam sampai ke Jepun.
0: Amin. Ngelengkong doa pon Pak Rasid.
3: Lo udah Pak Burhan.
0: Pak Burhan.
3: Ibu udah pasirkan lo suruh ngasari bumbu angkasa.
0: Pada Pak Alip, Pak Ibrahim, ye.
3: Pak Alip Ibrahim, sudah Pak Panji juga. Pada sapi rai koporan yang kita muncul sekali. Pinojum juga. Juga pada Bapak Ketua, Pak Indra, serang Pak Panji.
0: Thank you.
3: Dan juga Mawar Susana, Pak Evi juga. Pak Suci di Kili Raja. Pokoknya satu aja lah, Pak.
0: Thank you, Galangkong, Won.
3: Malam muka, satu aja lah. Ini palingan asyik khatuan, Pak.
0: Amin.
3: Maka sekarang aku ambil telepon.
0: Miring Pak Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miring situ ngeki sebelum dan kali motor boleh genting setelah sepon. Mat malam juga kangkui romansa. Yeah. Mat malam juga sebenarnya Polo Kili pada Puk Suci Kong Langkong juga berada Peranta Gelau Mama Susana juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Ki Pak Indra.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Masari surga cukun kaparingan yang kesehatan sarang sana apereje sarang sateje angkawa sawan angkasawati ari sunep sehat sedeje pun pin dan cukun sedeje sehat ki.
0: Thank you.
4: Semios kan tanah suci muka lindungi, pasalamat, epa sehat, epa lancar dalam alam Pak Aki, satu aja rukun haji tersunat epon.
0: Amin.
4: Ibu Pak Rasid.
0: Pak Rasid.
4: Tak kenal kak kau dulu ni kak.
0: Di ini Pak Rasid. Pak Ketua ni kak Pak Rasid, boh. Masih yo lok lo Pak Ketua, nteneng.
4: Enggak. Orang mi tak kenal. Si muka sehat saja. Pada Irma Dewa Suraing, Abah Suni, anu gua. Dera Faruk Kalisma, Faruk Polopot boleh lah Faruk Kalisma masuk lagi.
0: Lasari masuk gelo, masuk Bandra.
4: Alhamdulillah, ingki. Ba

0: Amin. Nazar Cakalang Kong, Pak Ketua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalian Angkong atas rabune Pak Ketua Anggi, Ketua FKP RRI Pak Hendra Cipta. Mat malam juga ndak Pak Panji. Malam mungkin miarsaki juga Pak Pak Haji Yusin. Sebenarnya muntun mat malam ni kak Pak Ketua ndak Pak Yusin. Pak Abdullah juga matur sekalian Angkong Pak Ketua nemon rabu. Pak Mensen ngiring biarsak. Oh buat ini kak tunggu ki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Ah, engki jangan kalau mian mi tak do, mian nasi rawa beda. Tak bisa gini kebon bisa Pak Nor. Pak Ketua anda buru masuk Pak Nor.
2: Engki.
0: Gendingi pun Ranggano. Ranggano.
2: Meskipun ngatur di jalan Jawa
0: itu. Ngiring ya, Tore.
2: Saya pertama, RT Sambian, selamat bertugas. Setelah sukses, penerbangan kita-kita dalam dunia.
0: Amin. Ntar saya Langkong.
2: Juga juga Pak Ketua yang tercipta, juga juga Pak Sepur, dan juga Roni, Tor Jaga Yesan, Yesan Sebelah Tanang. Ada gabungan ya, kan?
0: Tadi, oke. Mi marin lah mungkin. Iya.
2: Sama, Sopi. Tor, Pak, gabungan. Kau pula gabung, ini lagi ngelor.
0: Engki.
2: Sikun Jaga Yesi, Sebelah Tanang. Sikun.
0: Thank you, Mata Sakalengkong Wak Nor.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata Sakalengkong Dek Wak Nor Kemala dari Tanjiri Rima Makassan. Pemirsa ngiring nih kayak biar saki Arabaki Genting Satro Sepon. Mat malam Dek Setejena. Mungkin Purumangki malam mungkin panjenengan asareng RRI. Sebenarnya dalam budaya matur lebat Genting.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng arte pon.
1: Kak, ya beda pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya Lek ya?
1: Nggak ria kak, Abek beca mandi sakale berma jera ya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan konek ya jera Lek ya. Jaria ocak na oreng tak asat je ngalakoni panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung Lek.
1: Iya kak, pamare lah juga.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

Om Yasate Tantor Belen Joko Psakadito dimiliki pepangkian malam bangken dalam acara budaya Madura melar muka nambah gabungan ben melar muka bisa bangki boleh lain bekto lain kesempatan akhiri kalau ben selamat malam bila itu baik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kau sendirian. Jangan ajak aku pernah tinggal di rumah ini.
1: Emang aku belum pernah tinggal di sini.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Selamat mendengar Riwayat Berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Rabu 20 Mei 2026 dan esok pagi RRI Sunum akan kembali mengudara pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Selamat dengan saya Riz yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi 101,3 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda pagi ini lewat Mutiara Pagi. Dan tentu pendengar saya tidak sendiri. Kesempatan pagi ini saya akan bersama dengan narasumber untuk memperbincangkan tentang tanda orang celaka. Nah, sudah siap lewat jalur Zoom kesempatan kali ini Ustazah Mutmainah SPD, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan tentu pendengar, dalam pandangan agama, tanda-tanda orang celaka itu sangat erat kaitannya dengan rusaknya hati dan akhlak, begitu ya. Karena berdasarkan ajaran Islam dan referensi para ulama, banyak sebenarnya ciri utama bagaimana orang yang celaka. Kita akan bahasnya dengan Ustazah Mutmainah. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Ustazah sudah bersama saya lewat jalur Zoom. Baik. Salah satunya pendengar, ciri utama orang yang celaka dalam pandangan agama, yakni lalai dalam beribadah. Artinya bermalas-malasan, kemudian dengan mengabaikan waktu dan berbuat pamer atau riak begitu ya, saat beramal atau sedang mengerjakan ibadah seperti sholat misalnya. Kemudian dia juga sering lupa pada dosa sendiri, jadi merasa tidak punya salah dan enggan bertaubat, padahal terus melakukan kesalahan. Ciri yang lain dalam pandangan agama, tanda orang celaka yang kaitannya dengan rusaknya hati dan akhlak, yakni adalah gemar mengungkit kebaikan. Dia sering ya menyebut-nyebut amal yang dia lakukan, lalu menghilangkan keikhlasan dan pahalanya tentu. Sombong dan merasa paling benar, ini juga menjadi salah satu cirinya pendengar. Karena dalam urusan agama, dia merasa amalannya paling hebat, namun hatinya keras, kikir, kemudian enggan menolong sesama. Bahkan, dia selalu merasa kurang. Karena dalam urusan dunia, selalu melihat ke atas, gitu ya, harta orang lain. Selalu lupa untuk bersyukur, seperti itu. Baik, Ustazah Mutmainah sudah berada di jalur Zoom untuk menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Mutmainah. Ya, nampaknya sudah bergabung di Zoom namun masih belum on cam ya. Baik, pendengar, kami terus berusaha untuk bisa menyambungkan dengan beliau dan membahas hal ini ke ruang dengar Anda. Kita jeda setelah yang satu ini.
0: Mutiara Pagi Pro 1.
2: Profil teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Terima kasih banyak yang mau sangin
5: Ayo kakak.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi masih terus menemani Anda, mendengar kita bahas soal tanda orang jelaka. Sudah siap lewat jalur Zoom, ada Ustadzah Mutmainah SPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Ustadzah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kabar baik hari ini Ustadzah Mutmainah.
4: Alhamdulillah, sangat baik.
3: Ya, senang sekali nih bisa kembali menemani pendengar ya lewat Mutiara Pagi. Sedikit gambaran soal tanda orang jelaka, Ustadzah. Barangkali sedikit gambaran bagaimana Islam memandang tentang hal ini sebagai mukadimah dan sekaligus bisa menyapa pendengar. Silakan, Ustadzah Mutmainah.
4: Baik, terima kasih Mbak Dedin.
3: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar RRI Sumeneb.net dimanapun Anda, yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali dipertemukan dalam acara Mutiara Pagi RRI Sumeneb.net. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in hingga barokahnya juga mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, tema kita pada hari ini adalah tanda-tanda orang yang celaka. Setiap orang mukmin siapapun itu pasti ingin menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai melakukan hal-hal yang justru akan membuat kita celaka. Karena orang yang celaka itu mempunyai beberapa tanda. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatus syaqawah arba'atun. Tanda dari orang yang celaka itu ada empat. Yang pertama, nisyanud dzunubil madhiyah wa hiya 'indallahi mahfudzah. Yaitu melupakan dosa-dosa yang dilakukannya, padahal dosa tersebut tetap tercatat di sisi Allah. Janganlah kita sekali-kali berpikir bahwa dosa-dosa yang kita lakukan akan hilang dan terhapus dengan sendirinya, walaupun telah seberapa lama dosa itu kita lakukan. Karena dosa hanya akan terhapus manakala orang-orang yang melakukannya telah benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh dan Allah telah mengampuninya, yang disebut dengan taubat dan nasuha. Kemudian yang kedua, dzikrul hasanatil madhiyah wala yadri aqbilat am ruddat. Tanda dari orang yang celaka yang kedua, yaitu selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, padahal kita belum tahu kebaikan itu diterima atau tidak di sisi Allah. Dengan sering menyebut-nyebutnya atau bahkan membangga-banggakannya. Apalagi sampai merasa bahwa kita jauh lebih baik dari orang lain. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan masih belum tentu bernilai di sisi Allah. Dan orang yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, bahwa sebenarnya orang tersebut adalah orang yang paling jelek di sisi Allah. Selanjutnya yang ketiga dari orang-orang, dari tanda-tanda orang-orang yang celaka, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Selalu memandang kepada orang yang levelnya di atasnya kalau dalam hal urusan dunia. Misal contoh, kita yang sudah diberikan anugerah nikmat berupa kedua kaki oleh Allah dan kita bisa berjalan kemana saja, tapi kita masih sering berpikir tentang orang yang punya motor. Dan kita yang sudah punya motor masih kerap sekali berandai tentang orang yang punya mobil. Dan kita pun yang sudah punya mobil masih kerap sekali berpikir tentang mobil yang lebih mewah dan yang lebih bagus lagi. Lalu kapan kita akan bersyukur terhadap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang bahkan kita sendiri sudah tidak mampu untuk menghitungnya. Kemudian, tanda yang terakhir dari orang yang celaka, yaitu وَنَضْرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدِّينِ. Selalu memandang kepada orang yang levelnya di bawahnya, kalau dalam hal urusan agama, dalam hal urusan ibadah. Semisal contoh, ada tetangga kita yang rajin sholat berjamaah, hati kita masih sering berdalih, yang pentinglah kita masih sholat daripada tetangga yang satunya justru ia tidak sholat, dan contoh-contoh yang lain. Demikianlah, semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghindari dari keempat hal tersebut. Sehingga lalu kita menjadi orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah wajahnya tidak kelihatan ya di jalur Zoom, Ustazah tidak muncul wajahnya ya, tapi suaranya terdengar jelas. Ya, mungkin kameranya terpencet nih. Baik, dari hal ini Ustazah mengingatkan kita semua ya tentang hal-hal ini sehingga kita bisa menghindari begitu. Tapi tidak sedikit juga apa yang dikatakan Ustazah tadi, salah satunya ketika cinta dunia begitu ya, merasa belum cukup, kurang rasa syukur sehingga selalu merasa kurang, sudah punya A minta B, pinginnya B ganti C gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kepuasan dari setiap apa yang Allah berikan kepada kita? Ungkapan rasa syukur kan tidak hanya dengan mengucap alhamdulillah seperti itu, Ustazah. Mungkin ada cara lain, cara kita agar kita tidak celaka.
4: Ya, baik, Mbak Irin, terima kasih. Nah, kalau kita berbincang tentang cara bersyukur itu kan memang bil lisan kemudian bil arfan. Misalnya dengan menyampaikan, dengan memperbanyak hamdalah seperti itu. Kesempatan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah tidak mampu kita menghitungnya, termasuk rezeki sehat, rezeki anggota tubuh yang normal seperti sekarang, tangan bisa bisa bergerak, kemudian bisa bernafas dan lain sebagainya. Maka selain memperbanyak lafaz alhamdulillah, juga kita bisa mempergunakan sehat yang Allah berikan kepada hal-hal yang baik. Artinya dengan kesehatan yang Allah berikan, kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah, untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tadi.
3: Iya. Baik. Ada penelpon yang ingin bergabung, kita kasih kesempatan ya Ustazah untuk kita terima. Anda yang ingin bertanya, mendengar boleh lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, dengan?
5: Situ Bondo.
3: Dengan Pak siapa?
5: Pak Taufik.
3: Silakan Pak Taufik.
5: Assalamualaikum, Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi keterangan 4 poin gila.
4: Okay.
5: Tapi poin apa caranya saya bisa keluar dari tanda-tanda saya 4 poin tersebut. Terus yang nomor 2, menabi yang pun difonis tanda-tanda tersebut, kenapa terus celaka, kenapa tak bisa menghindar dari kecelakaan tersebut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa ditanggapi Ustazah, silakan.
4: Ya. Terima kasih untuk penanya Ustaz Taufik ya.
3: Ya.
4: Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang celaka?
3: Ya,
4: caranya kebalikannya yang keempat tadi. Yang tadi, yang pertama kan melupakan dosa-dosa di masa lalu. Untuk menjadi orang yang beruntung, maka kita senantiasa mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Sekalipun dosa tersebut telah lama kita lakukan. Untuk apa? Kenapa kita harus selalu dianjurkan untuk mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Karena kalau kita sudah mengingatnya, maka selalu akan timbul perasaan bertobat dan bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dosa-dosa tersebut benar-benar sudah diampuni oleh Allah. Misalnya, dulu kita pernah satu contoh nonton karnaval sampai enggak sholat asar misalnya. Ini adalah satu contoh dari kita telah meninggalkan sesuatu yang termasuk ummul ibadah. Sholat adalah ummul ibadah, induk dari ibadah. Jadi ucap madhurana itu Pak Taufik, itu korbina. Ya. Kita kalau sudah pernah tidak sholat, maka kita selalu mengingat bahwa ya Allah, saya waktu itu nonton karnaval sampai tidak sholat asar. Ya Allah, mudah-mudahan ajunan pasokan ke akunya pora dekat itu loh. Nah, ya. Sehingga kalau kita selalu mengingatnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan timbul perasaan keinginan untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa tersebut terhapus, sehingga kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Taufik, apakah kalau sudah diri terjangkit atau sudah mempunyai penyakit-penyakit seperti yang di keempat yang disebutkan tadi, maka caranya ya bagaimana harus kita punya upaya untuk supaya bisa melakukan yang sebaliknya. Karena kalau sudah ada keinginan, maka Allah akan memudahkan keinginan kita tersebut.
3: Yeah.
4: Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, empat ya. Kalau misalnya selama ini kita selalu melupakan dosa-dosa, ya berusaha untuk selalu mengingat dosa tersebut. Nah, sebaliknya, kalau untuk kebaikan-kebaikan, maka hendaknya kalau kita melakukan kebaikan, cepon ojak maturna agak cia orang semuang kotoran. Kalau kita misalnya habis makan sate, habis makan apa, ini kan ketika kita membuang kotoran, kita tidak mengontrol kotoran tersebut. Ini tadi saya makan sate, yang keluar sekarang apa? Tidak seperti itu. Orang-orang yang berbuat kebaikan juga, kalau melakukan kebaikan, kita sudah tidak usah mengungkit-ungkitnya, tidak usah mengingat-ingatnya, karena kalau terlalu sering diingat, kalau selalu diingat atau justru atau bahkan mengungkit-ungkitnya, maka itu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keikhlasan yang ada. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari tanda yang ketiga tadi, kalau misalnya kita selama ini dalam hal dunia selalu melihat kepada yang levelnya lebih di atas tinggi. Kita. Sehingga kemudian kita selalu kurang dan kurang. Tapi kalau kita dalam hal urusan dunia selalu melihat, selalu memandang kepada orang yang di bawah kita, maka niscaya akan selalu timbul rasa ingin bersyukur dan bersyukur bahwa nikmat yang kita yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah tidak bisa kita hitung dan benar-benar ojak maturana itu sudah talebet seperti itu. Allah talacuk apa reng nikmatnya kepada kita, sementara kadang-kadang kita lalai untuk menjalankan perintah-perintahnya. Tapi saya ya harap saya penta nikmat kemana Allah yang selalu kurang, yeah. Tapi kita kepada Allah bagaimana? Jadi untuk hal urusan dunia kita melihat kepada yang lebih bawah. Kemudian untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, kita jangan melihat kepada yang lebih bawah. Karena kalau kita melihat kepada yang di bawah kita, maka kita akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Contoh, kok lah, lebur apa jam berjamaah, kok lah lebur ngaji, kok lah lebur perkumpulan seperti itu, lebur zikrullah. Sementara orang-orang itu tidak ada yang seperti saya. Nah, ini penyakit hati. Nah, jadi dari pertanyaan Bapak Taufik tadi, kita berusaha menghindari dari keempat hal yang menjadi tanda-tanda orang celaka, dan kemudian melakukan hal-hal yang menjadi tanda-tanda orang yang beruntung.
3: Baik.
4: Jadi kebanyakan yang empat tadi itu adalah menjadi tanda-tanda orang-orang yang beruntung.
3: Baik. Selanjutnya penelpon yang lain, pendengar yang ingin kembali bergabung. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, silakan Pak Burhan.
6: Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Misalnya seseorang memberi kebaikan kepada orang lain, tapi hanya

0: Anak sendiri. Apa berdosa juga hanya begitu.
1: Iya, sudah paham saya, Pak. Iya.
2: Terima kasih Pak Burhan.
0: Iya.
2: Ya, Ustazah meminjamkan uang katanya tadi, tapi diceritakan ke istrinya. Saya kemudian cerita ke saudara saya kalau si A itu pinjam gitu. Apakah ini termasuk berdosa atau riya gitu?
1: Jadi begini, kalau kita melakukan kebaikan dan kita menceritakannya kepada orang lain itu ada yang disebut dengan kan apa itu pamer atau punya lemah, ada yang seperti itu. Tapi kadang-kadang menceritakannya kepada orang lain bukan karena pamer, tapi untuk seperti tahadusan bin ni'mah, seperti itu. Menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan kita membantu orang lain, dengan harapan, kalau kita menceritakan bukan lalu kita pengen untuk disanjung. Nah, bukan oleh yalem buat orang lain. Tidak seperti itu. Tapi kalau tahadusan bin ni'mah itu menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain yang mana itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Nah, maka kita sebagai tujuannya supaya yang kita lakukan itu bisa dicontoh oleh orang lain, sehingga orang lain yang mungkin kikir tidak bisa ringan tangan untuk membantu kesusahan saudara-saudara kita, setelah tahu bahwa kita membantu orang lain, kemudian dia mempunyai keinginan untuk membantu juga. Karena sebagai seorang muslim memang dianjurkan wajib untuk saling membantu sesama saudara, sesama muslim, seperti itu.
2: Ya, artinya tergantung ke niat ini ya, Ustazah. Ya,
1: tergantung ke niat. Kalau niatnya itu untuk pamer, ya berarti itu yang berarti tidak ikhlas. Tapi kalau untuk seperti itu, ya.
2: Ya. Selanjutnya penelpon yang lain. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
3: Dari Mandalaru Baru, Pak Ririn.
2: Ya, silakan Abah Suni.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Artinya
3: kan itu aku ngibetanya telepon tentang orang yang celaka kan itu berdampak.
2: Ya.
3: Dampak tadi itu dibahas tidak termasuk penyakit hati saja.
2: Ya.
3: Jadi di pertanyaan telepon tambahan ate, oh berarti kak Dinto berapa empat, apa jang malam, terjukan sama kareng alem, terjukan baca Al-Quran, ngangen serang makna ipon. Jadi di persoalan ati nak kak Dinto, mana bi mawas Al-Quran tahun yang ke artian Al-Quran, berpakuna bisa nampi ate kak Dinto. Mireng, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Abah Suni. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih kepada Pak Sumbi untuk pertanyaannya. Dari penyakit hati,
2: obatnya penyakit salah hati, satunya dengan membaca Al-Quran.
1: Dengan membaca Al-Quran. Walaupun misalnya kita tidak paham dengan artinya, hanya membaca saja, itu tetap menjadi obat. Karena memang membaca Al-Quran itu memang syifa seperti itu. Karena orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak bisa memahami maknanya, melihatnya, melihat dengan mata kepada huruf-huruf Al-Quran itu barokah. Kemudian memegangnya juga barokah. Jadi obat dari penyakit hati bukan hanya kepada orang-orang yang membaca Al-Quran yang bisa memahami maknanya saja. Untuk orang-orang yang tidak bisa juga itu mendapat pahala dan juga sekaligus menjadi obat dari penyakit hati. Kita tidak usah nunggu sampai kita memahami artinya, baru kemudian belajar.
2: Sambil lalu belajar gitu ya, untuk memahami maknanya.
1: Benar, karena kalau sudah memahami artinya, kita akan mengetahui tafsirnya dan kita mengetahui hikmah-hikmah apa yang ada di balik turunnya ayat tersebut dan lain sebagainya.
2: Baik, penanya selanjutnya di jalur telepon ataupun WhatsApp 0811 334501. Baik. Nah, dari perbincangan ini Ustazah Mutmainah, apa yang paling ingin diingatkan?

0: untuk kita, untuk pendengar di luar sana terhadap hal-hal yang sudah kita tahu ciri orang celaka agar kita bisa terhindar? Apa yang paling diingatkan?
1: Baik, Mbak Enin, yang saya ingatkan terutama bukan hanya mengingatkan kepada para pemirsa dan pendengar yang Mbak Enin, tapi tentunya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi seorang manusia itu yang penting adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur seperti itu terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Karena kalau sudah mengingkari nikmat, kufur nikmat, maka ancaman pedih kepada orang-orang tersebut. Seperti karena memang orang-orang yang bersyukur itu menurut firman Allah, seperti yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran itu, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi memang banyak yang mengingkari. Kalau bukan uang, seakan-akan bukan rezeki. Kalau bukan harta, seakan-akan itu bukan pemberian dari Allah. Padahal semua fasilitas yang kita nikmati sekarang ini, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di luar sana, orang masih muda sudah stroke, orang masih muda sudah diabetes, sudah menderita penyakit-penyakit yang parah. Nah, kita yang sehat ini, nah, walaupun misalnya uang tidak punya, ekonomi yang luntang-lantung, tapi dengan adanya kesehatan saja, dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, ya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Seperti itu, Mbak Riri.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustazah Mutmainah kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita
1: diberi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
0: Tidak apa-apa.
1: Iya.
0: Nanti insya Allah kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat di lain waktu, Ustazah.
1: Amin.
0: Selamat melanjutkan aktivitas, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi. Tadi kita telah banyak berbincang dengan Ustazah Mutmainah, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, soal ciri orang yang celaka. Nah, tentu pendengar, jika salah satu dari ciri yang disebutkan tadi kemudian terdapat pada diri seseorang, maka secepatnya untuk bertaubat dan memperbaiki kualitas dirinya agar tidak termasuk golongan orang yang celaka. Wallahu a'lam bisawab. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Hewan kurban sebelum disembelih. Jadi diperiksa dulu oleh teman-teman di lapangan itu kondisi fisiknya, terutama kesehatannya.
2: Modus operandi yang dilakukan terduga pelaku adalah menyimpan narkotika jenis sabu untuk kemudian diserahkan kepada pemesan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban di sejumlah wilayah. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang terus mengintensifkan monitoring kesehatan ternak menjelang pelaksanaan Idul Adha 2026 di Kabupaten Sampang. Kepala Bidang Peternakan Disperdagkabi Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan pengawasan dilakukan mulai pasar hewan hingga lokasi penyembelihan kurban di berbagai kecamatan. Menurutnya, petugas fokus melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha.
1: Ya, seperti saya jelaskan yang tadi itu ya, jadi antemortem itu adalah pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih. Jadi diperiksa dulu oleh teman-teman di lapangan itu kondisi fisiknya, terutama kesehatannya, cacat atau tidak sesuai dengan hukum Islam, itu diperiksa. Dan setelah diperiksa itu akan memperoleh surat keterangan kesehatan hewan. Jadi bagi yang akan melaksanakan kurban, entah itu perorangan atau melalui masjid atau musola ataupun yayasan, pondok, pesantren, bisa menghubungi petugas kami untuk dilakukan pemeriksaan. Dan nantinya setelah diperiksa akan mendapatkan surat kesehatan hewan bahwa ternak tersebut sehat. Kemudian postmortem itu pemeriksaan setelah hewan disembelih. Jadi akan dicek ulang atau dicek kembali setelah hewan disembelih, baik itu dagingnya, jeroannya, dan lain-lain.
4: Selain pemeriksaan kesehatan, Disperdagkabi juga memberikan edukasi kepada peternak dan pedagang agar menjaga kesehatan ternak serta melengkapi dokumen administrasi pengiriman hewan. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan hewan kurban kepada petugas untuk diperiksa sebelum penyembelihan dilakukan agar mendapatkan surat keterangan sehat dari Disperdagkabi Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung kepada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki menjelaskan, karantina di Simpang 4 Petapaan Akses Suramadu, Sisi Madura, sudah tidak beroperasi, dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan, sehingga di akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan, sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
5: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumenep misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, ada checkpoint.
3: Terpisah, pemilik kandang Abdi Farm Sahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan.
6: Kalau informasinya tahun ini tidak ada lagi penjaga di pos itu, ya kita akan tetap mengurus dokumen. Kita sadar bahwa sapi ini harus memiliki identitas menghindari tindakan kriminalitas. Karena potensi sapi ini sangat besar di Madura.
3: Sahril menambahkan, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban, dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang pengawasan ketat hewan kurban.
7: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
8: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan. Tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
9: Saya Muhammad Sahlan di Kalangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.

0: Topik komentar Buletin Berita RRI hari ini, pengawasan ketat hewan kurban. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Muhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Idul Adha menjadi momen yang selalu dinantikan masyarakat. Selain memiliki makna ibadah yang mendalam, perayaan ini juga identik dengan meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban seperti sapi, kambing, maupun domba. Menjelang hari raya, lapak-lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan di berbagai wilayah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban tentu harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sebab, hewan yang diperjualbelikan tidak hanya harus memenuhi syarat secara agama, tetapi juga harus dipastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. Pengawasan hewan kurban menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum sampai ke tangan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit hewan yang dapat mengganggu kesehatan ternak maupun berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Biasanya petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, mulai dari kondisi fisik hewan, usia hewan, kondisi tubuh, hingga memastikan tidak ada gejala penyakit tertentu. Pemeriksaan juga dilakukan untuk melihat kondisi mata, mulut, kulit, pernafasan, hingga kemampuan gerak hewan. Selain pemeriksaan kesehatan, aspek administrasi juga menjadi perhatian. Lalu lintas hewan dari luar daerah perlu dipantau untuk memastikan hewan yang masuk telah melalui prosedur kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan seperti ini memiliki tujuan yang cukup penting. Di satu sisi, masyarakat sebagai pembeli memperoleh rasa aman karena hewan yang dibeli berada dalam kondisi sehat. Sementara di sisi lain, para peternak dan pedagang juga mendapatkan perlindungan agar aktivitas perdagangan berjalan dengan baik dan tetap menjaga kepercayaan konsumen. Bagi masyarakat yang akan membeli hewan kurban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan hewan terlihat aktif dan memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat umumnya tampak lincah, mata bersih dan cerah, bulu terlihat baik, serta tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Kemudian, perhatikan kondisi hidung dan mulut hewan. Hindari memilih hewan yang mengeluarkan cairan berlebihan dari hidung atau mulut karena bisa menjadi salah satu indikasi gangguan kesehatan. Masyarakat juga perlu memperhatikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan agama, misalnya usia hewan yang sudah mencukupi, serta tidak memiliki cacat fisik seperti pincang, sangat kurus, buta maupun kondisi lain yang dapat mengurangi kelayakan hewan untuk dikurbankan. Tidak kalah penting, masyarakat juga disarankan membeli hewan kurban dari penjual yang jelas dan terpercaya. Dengan begitu, asal-usul hewan maupun kondisi kesehatannya bisa lebih mudah diketahui. Momentum Idul Adha bukan hanya tentang pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga tentang menjaga kualitas dan keamanan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itu, pengawasan yang ketat menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman sekaligus menjaga kesehatan bersama. Melalui sinergi antara petugas, pedagang, peternak, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan kurban tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenang berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenang.net. Kami beralih ke informasi lain. Polisi mengamankan terduga pengedar sabu di Kabupaten Pamekasan. Diketahui terduga pelaku juga seorang residivis dalam kasus serupa. Iswan Toro melaporkan.
2: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan mengamankan seorang pria berinisial DRK, 27 tahun, yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, pada 14 Mei 2026. Diketahui tersangka adalah seorang residivis dalam kasus serupa.
3: Modus operandi yang dilakukan terduga pelaku adalah menyimpan narkotika jenis sabu untuk kemudian diserahkan kepada pemesan. Saat ini petugas masih mendalami dari mana terduga pelaku tersebut mendapatkan barang haram itu.
2: Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor kurang lebih 0,59 gram, 1 unit ponsel, dan 1 lembar plastik klip kosong. Atas perbuatannya, terduga pelaku kini mendekam di rutan Polres Pamekasan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
0: Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkapkan kasus pencurian laptop milik mahasiswa UTM di Desa Telang, Kecamatan Kamal, setelah rekaman CCTV viral memperlihatkan aksi pelaku di salah satu masjid sekitar kampus. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan berhasil menangkap pelaku pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, UTM, di Desa Telang, Kecamatan Kamal, yang sebelumnya viral rekaman video pelaku saat mengambil laptop di salah satu masjid di seputar kampus. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafidzian Maulidi menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV di musala sekitar lokasi kejadian. Berbekal dari rekaman CCTV, berhasil mengidentifikasi pelaku dan langsung mengamankan pelaku yang diketahui berinisial RL, warga Pamekasan. Saat diamankan, pelaku sedang tertidur di masjid lain di kawasan Telang.
5: Pelaku ini mengambil laptop milik korban pada saat korban tidur dan diketahui pada saat terbangun laptop tersebut sudah tidak ada. Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan, kami melakukan analisa CCTV yang ada di dalam masjid dan kami berhasil mengidentifikasi pelakunya.
4: Menurut Hafid, sebelumnya korban bernama Ferdik Ardika kehilangan laptop saat tidur di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Telang Kamal. Pelaku RL dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain itu, pelaku diketahui merupakan daftar pencarian orang atau DPO Polres Pamekasan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, meski wilayah Madura telah memasuki awal musim kemarau, Stasiun Meteorologi Trunojoyo mengingatkan masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan lokal. Muhammad Ali melaporkan.
6: Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura memprediksi hujan lokal masih berpotensi di wilayah Madura dalam 2 hingga 3 hari ke depan meski saat ini telah memasuki musim kemarau awal. Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, Ari Wijayanto, mengatakan kondisi tersebut dipicu pelemahan angin di lapisan bawah dan atas atmosfer yang menyebabkan proses pembentukan awan hujan berlangsung cukup masif. Selain itu, keberadaan pusat tekanan rendah dan sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan juga mempengaruhi pola angin di sejumlah daerah termasuk Madura. Menurut Ari, suhu muka laut di wilayah perairan sekitar Madura yang masih hangat turut memperbesar suplai uap air sehingga hujan masih sering terbentuk secara bergantian.
7: Kalau pertumbuhan awan konvektifnya bisa aja, tapi sesaat banget, nggak akan lama. Pun banyak awan bergulung-gulung ya. Tapi itu kan nanti dia akan menjadi satu membentuk awan hujan. Setelah hujannya selesai sudah, dia akan menumpuk lagi, membentuk awan sipil lagi gitu.
6: Ari menambahkan, hujan yang terjadi diperkirakan bersifat lokal dan durasi singkat. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Stasiun Meteorologi Trunojoyo juga memastikan perkembangan kondisi atmosfer akan terus dipantau untuk melihat potensi hujan dalam beberapa hari mendatang.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya membenahi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian yang berlaku, regulasi ini menegaskan aturan main mengenai siapa saja yang berhak menikmati fasilitas subsidi negara. Kepala Bidang Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, menyebut salah satu poin krusial yang wajib dipatuhi adalah batas maksimal kepemilikan atau luasan lahan garapan. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi hanya mereka yang mengelola lahan paling luas, 2 hektar per musim tanam untuk setiap komoditas yang ditentukan.
8: Yang kedua, itu luas lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Kalau lebih dari 2 hektar dia tidak bisa dianggap petani itu petani mandiri gitu. Nah, kemudian yang dapat pupuk bersubsidi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Ini ada beberapa tanaman aja. Pertama, untuk tanaman pangan itu yang dapat pupuk bersubsidi itu padi, jagung, kedelai, sama ubi kayu.
0: Namun batasan 2 hektar saja tidak cukup untuk bisa menebus pupuk dengan harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Petani wajib memenuhi beberapa syarat administrasi utama. Di antaranya, petani harus resmi terdaftar dalam kelompok tani (POKTAN) di wilayah masing-masing. Kemudian data petani wajib masuk ke dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian dan diusulkan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, saat ini sekitar 94% jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di Mekkah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya dari Media Center Haji 2026, M. Hariri.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilaporkan saat ini saya sedang berada di lobi hotel PPIH Dakar Bandara. Hari ini merupakan hari ke-14 gelombang kedua layanan kedatangan jamaah haji Republik Indonesia yang masuk lewat Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Nah, pemirsa, hari ini dijadwalkan akan ada 14 kloter kembali yang akan tiba di Jeddah dengan jumlah jamaah sebanyak 5.383 jamaah. Nah, pemirsa dapat diupdate hingga pagi ini, hingga pukul 6.30 menit waktu Arab Saudi, saat ini sudah ada 500 kloter jamaah haji Republik Indonesia yang sudah tiba di Mekkah, di mana di dalamnya terdapat 192.923 orang. Artinya hingga saat ini persentase kedatangan sudah mencapai 94% dari keseluruhan jamaah yang dijadwalkan. Nah, sementara jamaah haji lansia yang sudah berada di Mekkah saat ini jumlahnya mencapai 42.053 orang. Nah, kebanyakan atau sebagian besar jamaah haji Republik Indonesia saat ini sudah selesai mengikuti rangkaian umroh wajib setibanya mereka di Tanah Suci Mekkah. Nah, pemirsa, hingga saat ini persiapan-persiapan puncak haji terus dilakukan. Hingga kemarin, Amirul Hajj sudah tiba keseluruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf bersama Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhammad Iskandar dan beberapa anggota Amirul Hajj yang lain. Nah, para Amirul Hajj ini setibanya di Jeddah langsung melakukan menyapa jamaah yang baru datang di Bandara Jeddah. Mereka bersilaturahim dan menanyakan kesiapan dan juga kesehatan jamaah yang baru tiba dari tanah air. Baik pemirsa, dari Jeddah Arab Saudi, M. Hariri, Media Center Haji 2026 melaporkan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, laga silaturahmi antar klub di bawah ASKAP PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Saat ini turnamen segera memasuki babak semifinal. Ima Fadilah melaporkan.
1: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKAP PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di 4 besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
2: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
1: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra vs Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Ima Fadila melaporkan.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi, saatnya Sumedap pagi ini hadir ke ruang dengar Anda, mendengar dan menjadi kesempatan untuk saling berbagi informasi ya. Sharing info tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, mendengar, boleh disampaikan lewat WhatsApp di 0811-3345-101. Bisa dengan voice note juga boleh. Selain dengan berbagai informasi lainnya yang juga saya ketengahkan untuk Anda. Sebelumnya kita perlu update dulu untuk informasi cuaca ya, beberapa wilayah di Madura, karena kita tahu walaupun masuk di musim kemarau, namun beberapa hari terakhir curah hujan masih cukup intens seperti itu. Nah, untuk update informasi cuaca, kita langsung dari BMKG Trunojoyo, catatan untuk di hari Kamis 21 Mei 2026, wilayah Sumenep disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, Pak Zaki.
3: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku hari Kamis 21 Mei 2026. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara antara 67 hingga 97%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan maksimum mencapai 12 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 0,7 meter dengan kecepatan maksimum 18 knot atau 33 km per jam. Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Hal ini penting guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari Anda, sekaligus sebagai langkah waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store, maupun melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan kembali ke studio.
2: Terima kasih Pak Zaki atas informasinya, dan tentunya mendengar update info cuaca ini memang bermanfaat ketika Anda melakukan aktivitas di luar rumah ya, terutama yang juga akan melakukan perjalanan ke luar kota. Untuk di Pamekasan, perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini akan terjadi hujan ringan di beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 70 hingga 96%. Di Sampang juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan, mendengar. Demikian pula di Bangkalan. Perkiraan dari BMKG akan terjadi hujan ringan di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 74 hingga 98%.

0: TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di kesempatan Sumana pagi ini, pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya di Kabupaten Sumana. Pantauan di Pasar Anom Baru, tingkat konsumen per hari ini mendengar seperti beras yang premium di harga Rp14.600 per kilogram, sedangkan gula pasir Rp17.500 per kilogram, untuk minyak goreng yang curah Rp21.000, yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Sedangkan harga daging pendengar untuk daging ayam ras Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung per ekor itu Rp80.000. Untuk daging sapi masih di Rp130.000 per kilogram. Kemudian pantauan di Pasar Anom Baru pendengar untuk harga telur. Telur ayam ras Rp27.000, sedangkan ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Untuk cabai merah besar Rp50.000, sedangkan cabai rawitnya Rp75.000 per kilogram. Bawang merah per kilogramnya Rp40.000, mendengar, sedangkan bawang putih di Rp26.000. Pantauan di Pasar Anom Baru untuk harga sayur mayur hari ini, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok mendengar di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Tahukah Anda, pada dasarnya setiap inci dari tubuh makhluk hidup sangatlah unik. Bahkan zat, hormon, enzim, dan lain sebagainya dalam tubuh bekerja tanpa henti serta bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengenai jam, ternyata tubuh manusia memiliki jam sendiri atau disebut dengan jam biologis. Maksudnya adalah bahwa tubuh telah mengatur kapan waktu sarapan pagi, lapar, tidur, dan lain sebagainya. Jika jam ini berjalan secara normal, tentu harapan hidup Anda bisa lebih baik. Namun di era saat ini manusia semakin maju, kesibukan manusia juga semakin bertambah, dan parahnya mengabaikan kebiasaan normal tubuh mereka. Seperti pada saat perut lapar tak langsung makan, pada saat jam tidur justru begadang, dan kebiasaan ini dapat merubah pola jam biologis tubuh. Hal ini dapat merubah keseimbangan tubuh kita. Pada mulanya, mungkin tubuh memberikan alarm pengingat, dan di kemudian hari dapat berubah menjadi sakit, seperti sakit mah, insomnia, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan sebaiknya kita tahu, penggunaan gadget sebelum Anda tidur dapat mengganggu jam biologis Anda, karena mata akan menganggap bahwa cahaya belum waktunya tubuh istirahat. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan sebelum tidur agar menghindarkan mata Anda dari berbagai bentuk cahaya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Indonesia dengan warta berita.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan.